Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, masih di jam 7 ditemenin sama gue Davi Prada. Nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Dan tadi masih ngomongin soal kekayaan dari salah satu aktor yang kayaknya tuh kaya banget gitu. Jadi ngayaknya ngaya banget. Jadi ya itu adalah Tom Holland, teman Pro 2, yang resmi ngelewatin Zoe Saldana. Jadi aktor dengan total pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Ya gimana enggak ya Tom Pro 2. Lihat aja Tom Holland filmnya gokil-gokil banget gitu. Ada Brand New Day, No Way Home, bahkan The Odyssey. Kemarin aja pas film Spider-Man keluar gitu ya, barengan sama Odyssey, dua-duanya ada beliau Tom Pro 2. Karena total dari box office-nya Tom Holland itu sebesar 15,5 billion dollar. Nah tuh, dirupiahin berapa deh, cari sendiri Tom Pro 2. Mungkin kata gue hambalang bisa dibeli. Hambalang. Yes, karena dan menurut gue ini juga baru permulaan ya gak sih? Karena Tom Holland juga masih muda. Kata gue dia juga jadi kayak George Clooney gitu, yang mainnya sampai rambutnya ubanan sih. Gimana menurut kamu Tom Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam sama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang lagi on the way, stay safe ya. Semoga bisa sampai dengan tujuan dengan selamat, amin teman Pro 2. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang pelajar gitu ya, yang ada di Jakarta, ini tenang aja, mungkin ini menjadi solusi yang bagus banget. Karena Pemprov DKI Jakarta ini lagi mempertimbangkan agar seluruh anak sekolah bisa naik MRT, LRT, dan Transjakarta secara gratis teman Pro 2. Yes, ini gue dilansir juga dari Jakarta.spot, katanya Bapak Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta lagi mempertimbangkan agar seluruh pelajar Jakarta bisa mendapatkan kartu layanan gratis atau KLG untuk menggunakan transportasi umum tuh Pro 2. Yang pastinya tadi udah gue mention, kebijakan tersebut memungkinkan pelajar menikmati layanan transportasi gratis seperti TJ, MRT Jakarta hingga LRT Jakarta tuh Pro 2. Ya, kita tunggu aja, semoga ini beneran terrealisasikan karena menurut gue ini akan menjadi solusi yang tepat juga untuk mengatasi kemacetan dan juga mungkin akses-akses yang susah dijangkau gitu sama pelajar di Jakarta. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pasti sama Davey Prada yang pastinya nemenin kamu di pagi hari ini. Dan kalau tadi gue ngomongin soal Tom Holland juga, yang jadi aktor paling sukses gitu ya di The Box Office. Nah, biasanya film posternya juga mencerminkan gimana filmnya, ya nggak sih? Biasanya poster yang keren, pasti juga filmnya keren gitu. Tapi ya, sekarang udah di dunia digital-digital pastinya tinggal cetak-cetak aja gitu. Tapi ada salah satu bioskop adanya di Purwokerto, teman Bro 2. Namanya Raja Wali Cinema yang masih mempertahankan elemen klasik yang menjadi ciri khasnya. Yaitu adalah posternya itu bukan pakai poster digital, tapi pakai lukisan tangan, teman Bro 2. Jadi ini gue juga baru lihat, jadi diliput sama Creative Fox. Jadi katanya bioskop ini berada di Purwokerto Barat. Dia telah berdiri sejak 1980, teman Bro 2. Bangunannya masih mempertahankan interior yang bergaya klasik, termasuk kursi sama sejumlah bagian ruangan yang memberikan kesan yang vintage dan retro gitu, teman Bro 2. Bahkan mereka masih nyimpen proyektor film seluloid analog yang pernah digunain selama puluhan tahun, teman Bro 2. Ya, meski sekarang udah nggak digunain ya, karena kan sekarang beralihnya ke digital sama laser gitu. Tapi keren sih, teman Pro 2, dan jujur gue udah pernah nonton di sana karena dulu gue kuliah di Purwokerto gitu ya, teman Pro 2. Gue dulu suka ngambilin poster gratis yang ada di sana. Jujur emang boleh dibawa pulang gitu poster gratis ya, tapi rebutan sama orang gitu ya, cepet-cepetan juga. Tapi lo ada gak spot di Jakarta nih yang retro dan vintage banget yang bener-bener lo suka banget, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, dan pastinya masih pengen ngingetin juga buat teman Pro 2 yang pengen ikutan seru-seruan sama gue di pagi hari ini. Bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105, atau di Instagram di @pro2fmjkt teman Pro 2, oke? Masih ditunggu pastinya sampai jam 10. Masih lama banget, jadi nyantai aja. Dan buat kamu yang request lagu nanti dulu ya, requestnya nanti di jam 10 aja di Pro 2 Hitlist pagi. Kalau sekarang absen-absen dulu, kira-kira lo lagi sarapan apa tuh Pro 2 di pagi hari ini, di hari Senin, biar mood lo bagus gitu ya. Sekali lagi di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sahabat Davi Prada, nemenin kamu pastinya di hari ini. Dan teman Pro 2, gue mau shout out kepada salah satu atlet Indonesia, teman Pro 2, yaitu adalah Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila, teman Pro 2, yang bawa Indonesia ke podium tertinggi nomor speed relay campuran di Guiyang, Tiongkok Sabtu kemarin, teman Pro 2. And yes, jadi tim panjat tebing Indonesia baru aja meraih medali emas nomor speed relay campuran, teman Pro 2. Dan Raharjati dan Rajiah memastikan kemenangan setelah mencatat waktu 11,35 detik di babak final, teman Pro 2. Dan pastinya raihan tersebut menambah prestasi Indonesia setelah sebelumnya juga meraih gelar juara di nomor speed perorangan putra. Raharjati dan Rajiah menilai konsistensi latihan menjadi salah satu kunci kemenangan kali ini, teman Pro 2. Wih, congratulations sekali lagi buat tim panjat tebing Indonesia.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Sosok Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2. And yes, ada kabar gembira buat lo Tumam Pro 2 yang pengen nyoba naik LRT Jakarta. Ternyata kemarin tuh udah dibuka pendaftaran perjalanan uji coba layanan dan operasi dengan rute Kelapa Gading ke Manggarai. And yes, ini gue lihat benar-benar dari pembangunannya ya Tumam Pro 2 yang ada di sana. Memang belum 100% jadi, tapi ada stasiun LRT Manggarai. Itu adanya di pertigaan Jalan Sultan Agung dan Jalan Minangkabau Tumam Pro 2. Di sana udah ada lift yang udah bisa digunakan untuk naik turun, terus juga ada tangga Tumam Pro 2. Dan untuk uji cobanya ini tuh gratis. Tumam Pro 2 bisa dapetin tiketnya di aplikasi LRTJ. Nah, lumayan kan buat jadi video-video vlog gitu. Jadi mungkin followers-followers lo jadi tahu gitu gimana experience-nya LRT Kelapa Gading Manggarai Tumam Pro 2. Gue sih pengen sih Tumam Pro 2. Dan kalau ini udah resmi dibuka, pasti ini benar-benar berguna banget sih buat orang-orang yang pengen jalan-jalan ke Kelapa Gading gitu ya. Dan mungkin yang tinggal di Kelapa Gading pengen transportasi ke Manggarai gitu atau ke kota. Gimana menurut kamu Tumam Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada. Pengen ingetin juga nih buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah sampai kantor tapi pengen masih dengerin lagu-lagu paling enak dan juga berita yang up to date. Kamu bisa aja langsung download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya masih ikutan sama gue bisa merapat di 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sosmed FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Prada di Spada.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jangan lupa buat kamu untuk fokus belajar, fokus kerja di hari ini, teman bro 2. Dan jangan hiraukan atau jangan mikirin tentang jodoh dulu mungkin ya. Karena menurut gue jodoh tuh datang dengan sendirinya gitu. Kayak ada 8 pasangan dari Hollywood yang ternyata ketemu jodohnya pas lagi syuting bareng. Kira-kira siapa teman Pro 2? Nanti kita bahas di jam 9 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Pradat, Pro 2. Oke, melanjutkan obrolan tadi juga. Yes, gue bakal ngasih tahu 8 pasangan Hollywood yang ternyata ketemu jodohnya pas lagi syuting bareng. Ya mau gimana ya, kalau misalkan namanya jodoh mah pasti ya langsung bertemu aja gitu. Yang pertama, ini ada Jensen Ackles dan juga Daniel Ackles yang ternyata mereka tuh ketemu di lokasi syuting Pro 2 di tahun 2007 di film 10 Inch Hero. Oh, mungkin kalau kamu nggak tahu Pro 2, jadi Daniel Ackles itu yang main jadi Soldier Boy di The Boys. Pasti kamu tahu deh. Sorry, bukan Daniel Ackles, itu mah istrinya ya, Jensen Ackles Pro 2. Terus abis itu selanjutnya, pasangan yang ketemu di lokasi syuting adalah Javier Bardem dan juga Penelope Cruz. Dan mereka ketemu di tahun 2008 di film Vicky Christie Barcelona, teman Pro 2. And next ada, ini pasti lo udah tahu deh, Daniel Craig yang ketemu sama sang istri Rachel Weisz di film Dream House 2011. Wow. And yes, mungkin yang kamu gak tahu Daniel Craig, Daniel Craig tuh yang jadi 007 gitu ya, yaitu menjadi James Bond atau di Knives Out lah gitu. Dia juga main di sana dan banyak banget film-film lainnya juga lah, teman Pro 2. And next, pasangan ketiga, keempat, ada, kamu udah tahu juga, Ryan Reynolds dan Blake Lively atau Lively. Yang mereka tuh ketemunya ternyata di tahun 2011 di film Green Lantern. Oh, so sweet sekali ya, semua Pro 2. Dan masih ada 4 pasangan lagi yang belum gue announce kira-kira siapa, pasti lo udah tahu deh nama-namanya, semua Pro 2. Oke, okay? Jadi sabar-sabar yang menunggu jodoh ya, semua Pro 2.

Pernah beli aru manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ngomongin soal 8 pasangan Hollywood yang ternyata ketemu jodohnya pas lagi syuting bareng, oke? Tadi pertama ada Jason Eccles dan Daniel Eccles. Terus abis itu ada Javier Bardem sama Penelope Cruz. Ada Daniel Craig sama Rachel Weisz. Terus abis itu ada Ryan Reynolds dan Blake Lively. Oke, kita lanjut teman Pro 2 ke pasangan nomor 5. Yes, ini yang main jadi Venom, yaitu adalah Tom Hardy dan juga Charlotte Riley teman Pro 2. Dan mereka ternyata ketemu di tahun 2009 di film Wuthering Heights. Wow, gue juga baru tahu nih teman Pro 2 kalau dia ketemu sama sang istri di film itu teman Pro 2. Selanjutnya ini ada yang jadi main di Family Guy ya, jadi anak tengahnya, aduh gue lupa lagi namanya siapa, yaitu adalah Mila Kunis yang ketemu sama sang kekasih Ashton Kutcher ternyata di film That 70s Show. Wah, ini juga legend banget ya, di tahun 1998 tuh Bro 2. So sweet banget. Terus habis itu pasangan ketujuh ada Rose Leslie sama Kit Harington. Ya, ini penggemar Game of Thrones pasti tahu lah ya. Mereka ketemu ternyata di setnya Game of Thrones di 2011. Dan terakhir, the one and only pasangan terkapel yang power couple banget gitu ya, yaitu adalah Tom Holland dan Zendaya yang ketemu di tahun 2017 di film Spider-Man Homecoming. Wow. Berarti kalau dilogikain, ini cuman rekan kerja di lokasi yang tiba-tiba jadi pasangan gitu. Keren. Dan menurut kalian nih, pasangan yang paling relate dan paling power couple tuh siapa di dalam list ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosbe FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, gimana nih? Udah berkesempatan berolahraga hari ini? Atau jangan-jangan kamu olahraganya biasanya malam gitu ya? Nge-gym atau misalnya lari tipis-tipis. Tapi mungkin buat kamu yang lagi program diet, ini ada salah satu fun fact yang sebenarnya gue gak tahu lo boleh ikut atau enggak, teman Pro 2. Katanya nangis di malam hari itu bisa nurunin berat badan. Dan disarankan pada jam 7-10 malam, teman Pro 2. Ini lucu banget deh. Karena sebenarnya klaim tersebut mengaitkan dengan penurunan kadar stres yang disebut dapat berpengaruh terhadap berat badan. Dan kenapa jam 7 sampai jam 10? Karena katanya itu waktu yang disarankan untuk menangis karena kemungkinan untuk terganggu lebih kecil. Meski gitu, klaim nangis secara langsung bisa menurunkan berat badan ini sebenarnya belum punya bukti ilmiah yang kuat. Jadi jangan sampai dijadiin metode diet dulu ya, teman Bro 2. Tapi yang udah pasti, pastinya nangis sambil jogging 20 kilo setiap malam kayaknya akan bisa menurunkan berat badan, teman Bro 2. Tapi menurut kamu ini real atau enggak, teman Bro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di Talks FM Pro 2 Jakarta, tapi sayang sekali sebentar lagi gue harus pamit undur diri dulu teman Pro 2 karena sebentar lagi udah hampir move on ke jam 10. Tapi abis ini lu bisa request di Pro 2 Hitlist pagi, pastinya bersama penyiar favorit kamu berikutnya abis ini. Dan besok gue pagi akan tetap nemenin lo teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jadi jangan lupa buat seru-seruan sama gue besok. Kalau gitu, have a nice day, teman Pro 2. Gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Selamat siang teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, konser tur dunia Arirang BTS di Argentina dan Brazil akan disiarkan secara langsung ke sekitar 380 bioskop di seluruh dunia. Konser hari ketiga di Buenos Aires pada 24 Oktober dan hari kedua di São Paulo pada 30 Oktober akan ditayangkan sesuai zona waktu masing-masing negara. Kualitas udara Jakarta pada Senin pagi masuk kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara AQA 170 dari konsentrasi PM2,5 sebesar 82 mikrogram per meter kubik. Penempatan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia setelah Baghdad, Irak, dan IQ Air merekomendasikan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan menutup jendela untuk mengurangi paparan polusi. Info selanjutnya, LRT Jabodetabek menargetkan jumlah penumpang lebih dari 30 juta orang hingga akhir 2026 setelah mencatat 21,81 juta penumpang hingga Agustus. Untuk meningkatkan pelayanan, LRT Jabodetabek akan menambahkan perjalanan pada jam sibuk pagi, mengintegritaskan layanan dengan kecepatan cepat, serta memperbaiki fasilitas. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari Senin ini ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di jam 10 ini sampai nanti jam 12 siang di Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Jadi buat yang mau request di jam ini boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Langsung nanti bakal gua puterin setelah lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sumpah Mati dari Selina, teman Pro 2, nemenin lu tadi dari requestan ya di pagi hari ini. Dan gue masih nemenin lu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, buat kamu yang pengen request di siang hari ini. Boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk, teman Pro 2. Yang pertama ada requestan yang minta lagu Ade Govinda dengan Selagi Punya Waktu ya, teman Pro 2. Dan yang kedua ada Niki dengan Haixul in Jakarta. Mungkin ini kayak dia tuh pengen mengingat-ingat masa-masa dia di SMA gitu ya. Terus juga ada Tulus dengan Andai Aku Bisa. Langsung aja kita mainkan, ini dia

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin, udah gue pilih dari requestan juga teman Pro 2. Yang mau request masih bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Biar gak bikin lo dakdikduk terus Mampro 2, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget di siang hari ini. Sampai nanti jam 12 siang masih di Pro 2 Hitlist Mampro 2 bareng gue Ocit. Dan nanti di jam 12 sampai jam 3 kita bakalan lanjut di Santai Siang. Dan kali ini gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang udah gue siapin di playlist. Pastinya enak banget dan bikin... ya ini agak mau masuk makan siang ya. Jam-jam rawan gitu kan ya, jam-jam lapar gitu, perlu ada hiburan gitu ya. Ya udah lu stay tune terus aja di sini teman Pro 2 ya. Langsung gue puterin lagu dari Tulus dan Yovie Widianto, Aduh Rayu.

kangen dari Hanindia Tomorrow Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin hari ini kangen, kangen dari liburan, kangen dari tidur-tiduran, mager-mageran di kasur ya Tomorrow Pro 2. Sama gue juga gitu ya. Hari Senin ini tuh kayaknya emang udah berasa dari kemarin sih bakalan hektik gitu ya. Tapi gue gak nyangka kalau misalkan beneran sehektik itu ya Tomorrow Pro 2. Ya biasanya kalau hari Senin ada aja dramanya, ada aja ceritanya, ada aja yang bak big book back gitu ya. Tapi ini gue pengen tahu nih gimana hari Senin lu Tomorrow Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lebih baik menjadi diri sendiri teman Pro 2 daripada menjadi diri orang lain gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh di era kayak gini tuh kita kadang dituntut kayak, aduh lu tuh harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Karena apa ya? Karena sekarang tuh social media ya udah bisa ngerubah orang banget gak sih teman Pro 2? Dan kemarin baru aja viral dari ada satu video dari Maudy Ayunda gitu ya, yang sempat dikritik netizen gitu. Itu juga gue sebenarnya melihat dari beberapa ini sih, beberapa POV gitu ya. Dari segi statementnya sebenarnya menurut gue sih gak terlalu salah, tapi ketika di kondisi yang sekarang gitu ya teman Pro 2, itu jadi statement yang lebih ke sensitif gitu ya. Jadi banyak netizen yang merasa kayak ini kok malah jadi kayak blunder gitu kan ya. Tapi ya lepas dari permasalahan itu teman Pro 2, kita harus lihat semua masalah atau mungkin semua statement yang dikeluarkan sama seseorang itu harus diperhatiin baik-baik, harus disimak baik-baik gitu ya. Kita kan juga gak bisa menilai orang dari Instagramnya atau mungkin menilai orang dari TikToknya, menilai orang dari sosial media gitu ya teman-teman Pro 2 ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

di Santai Siang Temuan Pro 2. Dan nanti gue bakalan ngobrol di segmen UMKM Connect. Dan pastinya gue gak bakal sendirian. Kalau misalkan di UMKM Connect tuh biasanya kita ngundang UMKM-UMKM yang keren-keren banget, yang gokil-gokil banget pokoknya, yang bisa jadi rekomendasi lu, terus juga bisa jadi rekomendasi makan siang lu juga, Temuan Pro 2. Dan kira-kira siang ini kita bakalan ngobrol sama siapa? Ada yang udah tahu apa belum? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk santai siang teman Pro 2. Dan di jam 12 yang ini kita bakalan masuk ke segmen UMKM Connect. Kali ini kita gak sendirian teman Pro 2. Gue gak sendirian karena hari ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang lucu-lucu nih. Karena dia nih suka bikin bunga-bunga yang mungkin buat cewek-cewek ini kayaknya menarik banget gitu ya. Kita bakal ngobrol bareng Kak Zahra dari Floy Blossom. Selamat siang, Kak.
1: Halo, siang, Kak.
0: Ya, oke. Kak Zahra, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Ya. Seninnya gimana nih, seninnya nih? Blossom, Kak, seperti nama Floy Blossom ini?
1: Oke. Alhamdulillah, ya.
0: Kak Zahra berarti ini sebagai owner atau sebagai apa nih Kak di Floy Blossom?
1: Ya, oke. Aku sebagai owner dan founder dari Floy Blossom.
0: Oke. Ini udah berapa lama Kak Floy Blossom ini?
1: Ya, Floy Blossom ini dari tahun 2025 ya, bulan akhir Januari. Baru akhir Januari, baru tahun lalu gitu.
0: Oke, tahun lalu. Awal mulanya tuh gimana Kakak bisa bikin Floy Blossom nih? Awal-awalnya tuh iseng kah? Atau mungkin bikin buat temen dulu kah? Atau mungkin kayak emang kayaknya pengen bisnis ini deh? Awal mulanya gimana?
1: Ya, oke, awal mulanya sebenarnya waktu itu tuh aku malam-malam lagi scroll aplikasi Pinterest.
0: Terus?
1: Iya, emang aku suka scroll aplikasi Pinterest sih, karena kan banyak yang lucu-lucu estetik gitu kan. Nah, di situ aku ngeliat ada bunga gitu, ada bunga tapi dia kok kayak packagingnya lucu, terus pakai kayak kardus bentuk love, kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku berpikir kayak, oh bunga ternyata bisa diginiin juga ya. Jadi gak cuman bunga biasa yang dibuket, tapi dia juga banyak ternyata bisa dikreasiin ya, kayak gitu.
0: Akhirnya awal mula berani buat bikin bisnis gimana Kak?
1: Akhirnya waktu itu aku karena itu lucu ya, jadi aku coba dulu kan mau buat satu. Aku waktu itu mau buat satu bunga dulu. Nah pas aku coba beli bahan-bahannya, terus buat, ternyata bisa.
0: Terus
1: akhirnya aku kayak coba jual kali ya, kayak gitu. Awalnya kayak gitu sih, baru buat Instagramnya kayak gitu.
0: Berarti awalnya dari kakak lihat tadi bunga apa Kak? Sampai-sampai kayak lihat kok lucu, kok pengen bikin gitu. Itu bunga apa tuh?
1: Bunga artificial gitu sih. Jadi dia kayak buat kita di gifting gitu, kayak pakai kayak kardus tapi bentuknya love, terus depannya ada bunganya gitu. Kayak lucu banget.
0: Beda gitu ya sama buket bunga biasanya gitu ya. Oke. Akhirnya Kakak belajar dan bisa gitu ya.
1: Iya, akhirnya aku belajar dulu kan awal-awalnya, beli bahan-bahannya dulu, gitu-gitu baru aku coba-coba dan akhirnya berhasil.
0: Oh, berapa lama tuh dari belajar awal-awal? Kan biasanya tuh kalau misalkan kita nggak punya basic tuh agak susah ya kalau misalkan ngerangkai bunga ya.
1: Iya, aku belajar merangkainya juga itu kayaknya sekitar 1 bulan deh.
0: Oh lumayan cepet Kak, berarti emang udah ada basic buat ini ya, prakarya gitu ya. Kalau SD prakaryanya bagus ini. Kalau aku prakaryanya karena remedial, jadinya mungkin gak cocok bikin beginian. Berarti 1 bulan belajar akhirnya bisa lah bikin gitu ya. Dari situ awal pertama ada orderan dari teman-teman dulu Kak, atau mungkin hasil dari situ Kakak pamerin di Instagram, akhirnya ada yang nanya, eh kamu bisa bikinin buat aku nggak atau gimana?
1: Oh ya, waktu itu setelah aku buat, kan aku foto-foto, kan aku langsung buat Instagram ya kan ya Kak. Nah itu setelah diposting, tuh gak berapa lama tuh ada yang beli.
0: Langsung jadi, ada yang minta dibuatin juga. Itu siapa tuh teman?
1: Enggak, ada dari orang random aja sih Kak.
0: Canggih ya, langsung kayak ada orderan gitu ya. Emang berarti udah rezekinya berarti ya. Terus dari situ Kakak langsung gimana nih orderan pertama gitu?
1: order pertama seneng banget ya pastinya. Okay. Terus akhirnya ya udah aku buat orderannya. Terus selain itu juga ada sih dari keluarga, dari kakak juga beli kayak gitu. Awal-awal sih kayak gitu.
0: Oh, awal-awalnya berarti dari iseng-iseng lihat Pinterest, akhirnya jadilah ide bisnis gitu ya. Oke, okay, yeah. Oke. Tapi aku pengen tanya dulu nih. Jadi produknya ini kan katanya beda sama hand bouquet pada umumnya. Nah, kakak tuh pakai fresh flower atau artificial nih di sini nih?
1: Awalnya itu sebenarnya pas baru awal mulai bisnis itu aku pakai artificial flower. Mm-hmm. Karena kan dia lebih long lasting ya.
0: Betul.
1: Dan aku kan kalau fresh flower kan kita juga harus belajar gimana cara conditioningnya, merawatnya gitu kan. Jadi awal emang aku lebih ke artificial dulu. Mm-hmm. Nah artificialnya itu nanti jadi waktu itu tuh kreasiinnya tuh bisa di warna-warnain gitu loh kak. Di bunganya tuh bisa kayak kita lukis-lukis gitu.
0: Oh, unik ya, bunga-bunganya dilukis gitu. Oke, okay,
1: yeah. Terus? Nah, terus habis itu, karena awalnya aku di artificial dulu kan. Mm-hmm. Nah, terus lama-lama aku merambah ke fresh flower juga, jual fresh flower juga. Okay. Tapi untuk saat ini masih by order aja sih kak, jadi aku belum nyetok gitu.
0: Oke. Tapi dari awal nih aku agak scroll ke bawah ya, lumayan banyak postingannya ternyata. Ini kamu bikin juga yang kayak di pot gitu ya. Tapi emang awal-awal tuh produknya yang di box itu tadi. Mana sih fotonya ini? Aku nggak ketemu nih yang di box.
1: Aku nggak ngikutin yang di Pinterest sih, tapi awalnya tuh aku buat yang bentuknya kotak, ada di Fit sih, tapi udah lama banget, udah di bawah-bawah.
0: Oke, berarti itu kau main di bentuk yang beda ya?
1: Iya.
0: Oke. Wah, unik banget Mam Pro 2 ya. Nanti kita bakalan ngobrolin lagi soal produknya dari Floy Blossom Tomam Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana pengen ngasih ke pacarnya atau mungkin ngasih ke temannya gitu ya, atau ngasih ke teman, katanya teman gitu ya, Tomam Pro 2. Bisa banget kamu bisa nanya-nanya ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Zahra dari Floy Blossom. Nah, ini nih aku mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke produknya. Nama Floy Blossom, kenapa kakak pilih buat jadi nama bisnis kakak nih? Ada ceritanya nggak? Iya. Kayaknya ada nih ya?
1: Iya, ada sih.
0: Apa ceritanya?
1: Sebenarnya Floy itu, jadi nama aku Zahra, biasa tuh dipanggil juga Ayah gitu, okay, sama orang rumah. Jadi waktu aku mikirnya kayak flower Ayah atau flora Ayah, jadi kayak digabung jadi Floy gitu.
0: Terus
1: sebagai pelengkap aja gitu.
0: Gabungan nama panggilan sama barang yang dijual gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Menarik, unik. Kirain Floy itu nama siapa gitu atau ada maknanya gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan yang begini-begini ada maknanya nih. Ternyata gabungan nama sama barang yang dijual gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ngomongin soal yang dijual sama Floy Blossom, ini kakak berarti kebanyakan itu pakai bunga artificial atau fresh flower nih.
1: Ya, untuk sampai saat ini kita kebanyakan jual artificial sih, Kak, okay, di katalognya juga.
0: Okay. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata nggak cuma artificial biasa, tapi ada part yang dilukis ya. Itu gimana, Kak? Maksudnya sebagai pembeda kah? Atau emang teknik dari pembuatan yang kakak buat tuh emang harus mengharuskan melukis si bunganya itu?
1: Ya. Sebenarnya untuk dilukisnya itu nggak semua produk ya, cuman ada di beberapa produk di katalog aja yang ada yang bisa dilukisnya kayak gitu. Ada yang cuman emang bunganya diwarnain doang tapi nggak dilukis. Ada yang diwarnain dan dilukis kayak gitu sih, Kak, supaya lebih unik aja sih.
0: Kalau kayak gitu biasanya bunga apa dan apa biasanya bunga apa yang dilukis?
1: Ya, kalau untuk yang dilukis biasanya aku pilih yang bunganya itu yang kelopaknya tuh lumayan besar gitu, supaya dia lebih mudah kan buat ngelukisnya, kayak misalnya pakai bunga lili gitu.
0: Selain bunga lili yang bisa dilukis bunga apa?
1: Banyak sih sebenarnya, Kak. Cuman biasanya aku lili, terus anggrek juga pernah.
0: Bunga bangke, bunga bangke pernah ngelukis bunga bangke gak, Kak? Belum ya, belum ada yang request ya. Belum ada yang request ya kayaknya ya.
1: Belum ada produknya.
0: Iya, susah. Ya kalau dilukis juga kita juga gak tahu ya bisa apa enggak kan. Tapi di sini aku mau tahu dulu untuk produknya berarti ada berapa jenis katalog nih? Aku belum lihat nih katalognya nih.
1: Oke, katalognya sebenarnya ada banyak ya.
0: Oh, ada banyak. Aduh, apa jenis-jenis atau apa nih? Berdasarkan apa nih kalau orang mau beli nih, Kak?
1: Iya, kalau di katalog itu jadi ada beberapa kayak supnya gitu sih, Kak. Kayak misalnya ada fresh flower itu, ada supnya lagi ada bouquet, ada vase. Terus kalau artificial itu kita ada vase, ada apa namanya, ada vase, terus bouquet, terus juga hand bouquet yang biasa buat lamaran atau orang nikahan kayak gitu.
0: Berarti ini ya apa namanya, berdasarkan bunga yang pertama artificial atau fresh, terus berdasarkan apa lagi nih?
1: Berdasarkan wrapnya itu mau pakai wrap kertas atau mau pakai vase atau juga bisa hand bouquet untuk kayak wedding kayak gitu.
0: Oke. Dari semua katalog yang kakak punya, yang paling susah yang makan waktu lama itu yang mana? Jadi biar teman produ ini kalau mau order jaga-jaga nih, kayak sebulan sebelumnya atau mungkin dua bulan sebelumnya gitu kan ya.
1: Ya, kalau yang pengerjaannya lumayan paling lama sih hand bouquet sih, Kak, yang buat wedding atau kayak engagement gitu.
0: Karena itu lebih personal ya.
1: Iya, terus mereka juga banyak yang custom order. Jadi kalau custom kan pasti kita harus nyiapin bahannya kan, juga harus belanja juga kan.
0: Betul. Itu biasanya kalau yang buat wedding itu berapa lama, Kak, bikinnya?
1: Tergantung request saya, cuman biasanya mungkin bisa seminggu dua mingguan sih, Kak.
0: Itu dari belum revisiannya ya? Iya, biasanya
1: semoga gak ada revisi ya.
0: Cuma biasanya berapa kali revisi Kak yang Kakak kasih buat customer?
1: Biasanya sih sebenarnya sekali ya Kak. Tapi kalau misalkan emang ada mau lebih misalnya dua kali juga biasa tetap kita kerjain sih. Oh, tapi juga banyak juga yang emang mereka nggak butuh revisi sih Kak, udah suka aja gitu.
0: Oke, udah percaya lah ya. Oke. Kalau misalkan perbedaan bikin di wrap sama di kanvas di apa di vase itu lebih susahan yang di mana nih? Karena kan medianya beda nih dan bunga-bunganya juga pasti yang ditempatin beda juga kan Kak?
1: Tergantung sih Kak. Cuman kalau aku sebenarnya lebih suka di vase sih karena lebih gampang, menurut aku lebih gampang aja di rangkainya kalau di vase. Bisa lebih di bisa lebih
0: stabil diatur, gitu ya. Oke.
1: Lebih stabil kayak gitu.
0: Kalau di
1: wrap kan iya. Kalau wrap kan harus kita harus gunting, harus ini gimana biar proporsional bentukannya gitu-gitu.
0: Oke. Tapi di sini aku lihat juga produk Kakak tuh banyakkan warnanya warna-warna yang ngejreng, gonjreng kalau misalkan kata Gen Z ya. Terus warna-warna yang bold gitu ya. Ini emang ciri khas dari produk Kakak atau emang customer pada gonjreng-gonjreng nih customernya nih?
1: Iya, sebenarnya dari awal aku bikin tuh emang warnanya yang kontras, yang vibrant gitu Kak. Emang ciri khasnya Floy awalnya kayak gitu sih, warnanya ada yang pinknya pink tua, orange, kuning kayak gitu kan. Tapi seiring ini aku berjalan waktu tuh banyak juga yang request mereka maunya pastel. Jadi di katalog tuh juga ada yang pastel-pastel.
0: Ada, gitu. Cuma ketutupan aja ya sama warna yang gonjreng ya. Ini iya sih ada sih, cuma kebanyakan mintanya yang gonjreng semua. Tapi emang kalau bunga tuh lebih bagus kalau misalkan warnanya emang ini ya, kelihatan banget ya. Tapi tergantung ini juga sih ya, tergantung apa selera.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit dan juga Kak Zahra dari Floy Blossom. Kita masih ngobrolin soal produknya dari Kak Zahra nih. Ternyata ini gak cuma bisa bikin buket bunga dan juga hiasan-hiasannya. Ini ternyata kakak juga bisa kayak isi workshop gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, itu gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba bisa memberanikan diri gitu buat workshop itu gimana?
1: Iya, awalnya sih waktu itu kita workshop sama home studio yoga gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu jadi aktivitasnya tuh setelah mereka yoga, mereka diarahkan untuk workshop bunga sama kita.
0: Oh, setelah gitu. Olahraga gitu ya, setelah pergangan-pergangan pendinginannya ini pakai ngerangkai-ngerangkai bunga. Agak unik sebenarnya ini kaum-kaum perempuan ya. Oke, okay. Itu gimana kok bisa tiba-tiba diminta buat bikin workshop tuh karena kerja sama kah atau dari teman kah atau gimana?
1: Oh ya, waktu itu kita emang kerja sama sih kak, sama home studionya itu. Nah, waktu itu aku yang waktu itu approach sih ke mereka, kayak gitu sebagai salah satu bentuk marketing kita juga ya. Dengan kerjasama ya. Dengan komunitas. Dan waktu itu setelah ngajuin ternyata diterima. Gitu.
0: Ya pasti diterima dong. Kayaknya kalau bikin-bikin kayak gini, cewek-cewek juga seneng gak sih?
1: Iya, waktu itu banyak yang mau ikut sampai.

0: Udah penuh sih waktu itu
1: Oh,
0: kelasnya.
1: berapa tuh? Kelas pertama diikuti berapa sama yang minat berapa tuh?
0: Waktu itu kalau nggak salah home studio yoganya itu cuman muat sekitar 12 orangan ya
1: Oke,
0: waktu itu.
1: okay.
0: Ya, waktu itu tapi nambah-nambah lagi kayak jadi 15 deh. Apa di ini.
1: Yang minat tapi berarti banyak banget lebih dari itu ya?
0: Iya, waktu itu teman aku juga mau ikut. Aku
1: Tapi
0: bilang udah nggak cukup.
1: oke, okay, tapi next kedepannya bakalan bikin kelas-kelas ini lagi nggak? Kelas-kelas ngerangkai bunga lagi nggak? Apa sih namanya kalau misalkan gini?
0: Workshop, flower
1: Workshop ya,
0: workshop.
1: flower workshop ya. Bakalan bikin lagi nggak nih? Mungkin ada temannya yang lagi dengerin ini, akhirnya, wah ada lagi nih, mau ikut ah gitu.
0: Iya, kalau untuk sekarang sih belum ada ya Kak. Cuman nanti kedepannya kalau misalkan ada yang ngajak kerja sama lagi, kita sangat terbuka sih untuk ikut. Waktu itu juga kita workshop di salah satu tempat les Inggris gitu di Jakarta.
1: Itu bikin juga bunga juga itu ya?
0: Iya, waktu itu kita di approach kayak gitu.
1: Oh, lucu juga ya berarti ya. Wah, keren banget. Dan gak cuma itu juga Tepama Pro 2, ternyata ada produknya yang paling mungkin ini paling ditunggu-tunggu sama orang karena ini mungkin spesial buat hari tunangannya gitu ya, hari pernikahannya gitu ya. Berarti kakak juga bisa bikin hand bouquet, apa sih namanya? Kalau wedding bouquet ya?
0: Iya, wedding bouquet atau engagement bouquet sih
1: Kak.
0: Oh
1: gitu, nah kalau kayak gitu gimana tuh prosedurnya? Harus berapa hari, terus juga bunganya yang dipilih tuh gimana? Habis itu, karena yang aku lihat ya di Instagram ini nih lucu-lucu bunganya yang dipakai.
0: Iya, kalau untuk hand bouquet sendiri itu pengerjaannya kan lumayan butuh waktu ya Kak, apalagi kalau misalkan dia mintanya custom. Prosedurnya sebenarnya pesennya sih Amin seminggu ya Kak, kalau misalkan ini. Tapi kadang tuh mereka maunya cepet gitu Kak. Jadi kan kita kadang nggak bisa kan memenuhi itu.
1: Iya.
0: 3 hari doang kayak gitu. Apalagi mintanya custom kayak gitu. Jadi paling apa namanya untuk yang mau order hand bouquet, pesennya sekitar Amin seminggu atau misalnya Amin sebulan juga lebih bagus sih Kak.
1: Iya. Jadi kalau misalkan
0: lebih prepare,
1: seminggu kan. Udah ya udahlah. Pengantennya atau calon-calonnya udah tinggal tunggu tenang aja gitu kan ya, daripada bak big book gitu kan belum dapat, apalagi kalau misalkan slot Kazara nih lagi full itu kan juga belum bisa dimastiin kan gitu kan, lebih aman sih lebih lama gitu ya di sebulan itu ya.
0: Iya, sebulan.
1: Okay. Itu kalau misalkan itu iniannya beda nggak Kak sama yang apa namanya buke biasanya, kalau misalkan yang wedding buke ini?
0: Cara buatnya ya?
1: Iya.
0: Cara buatnya beda Kak, karena kalau misalkan hand bouquet itu dia kan dipegang ya, dipegang
1: betul
0: di tangan gitu. Jadi dia kalau bouquet biasa kan biasanya di wrap pakai kertas.
1: Iya.
0: Kalau hand bouquet itu dia nggak pakai kertas, jadi kita benar-benar langsung nyatuin bunganya, terus dipitain bagian bawahnya, baru nanti mereka tinggal pegang gitu pas lagi acara engagement atau weddingnya.
1: Oke, lebih susah ya kalau misalkan tadi pas karena ada wadahnya. Ini ada wrappingnya, ini nggak ada sama sekali.
0: Nggak ada sama sekali, cuman pita aja sih.
1: Pita aja, wah itu sih menurut aku kalau aku yang buat sih nggak jadi ya. Kayaknya seminggu aja kayaknya nggak bakal jadi sih. Sebulan pun juga nggak bakal jadi. Gitu, pas harinya bisa-bisa buyar gitu ya. Untungnya bukan aku yang jualan. Kak Zara, oke. Tapi nextnya bakalan ada produk baru lagi nggak?
0: Ya, yang pastinya kita selalu mau inovasi ya Kak. Kayak misalnya mungkin vas, kita tuh belum ada vas bunga yang artificial, yang vasnya tuh dari kaca gitu Kak.
1: Oh,
0: kita nanti mau sih buat kayak gitu untuk kedepannya kayak gitu.
1: Oh iya. Tapi kalau ini kayak bikin hantaran atau mungkin apa gitu, itu bisa juga atau gimana?
0: Bisa juga Kak. Nanti mungkin kedepannya bisa untuk seserahan juga gitu ya. Untuk seserahan. Terus kita juga sebenarnya mau ke dekor juga sih Kak.
1: Oh, dekor-dekor
0: tapi
1: gitu
0: mungkin
1: juga bisa.
0: Kayak misalnya table dekor kayak gitu-gitu. Cuman Sekarang fokusnya emang lebih ke buket sama vase sama hand buket dulu sih.
1: Oke, okay. Kalau ucapan gitu biasanya kan ada ucapan akrilik atau apa kayak gitu. Kakak juga iya. Bikin juga enggak? Oh, bikin juga.
0: Bikin.
1: Oke. Berarti udah ada yang pernah order itu ya?
0: Udah ada yang
1: okay. order. Wah, ternyata banyak juga teman Pro 2 dan ini banyak banget juga variannya mulai dari hand bouquet, terus juga ada tadi ada buat wedding, terus juga ada buat buat apa lagi Kak? Saking banyaknya vase gitu ya. Terus ada apa lagi tuh?
0: Iya akrilik. Buat ucapan-ucapan kayak gitu-gitu sih.
1: Wah, banyak banget ya. Tapi kalau misalkan mau order gimana? Tahan dulu Kak, nanti bakalan kita kasih tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan ini segmen terakhir kita ngobrol bareng Kak Zahra dari Floy Blossom, teman Pro 2. Tadi kita kan udah ngomongin ya Kak, produknya ada banyak banget, terus juga variannya juga banyak banget. Nah, kita belum ngomongin soal harga dan gimana cara ordernya. Coba, bisa kasih tahu kita Kak buat harganya mulai dari berapa dan berapa-berapa aja nih? Mungkin yang detail bisa dikasih tahu supaya teman Pro 2 di sini yang dengerin bisa jadi bisa ngebudget gitu, kalau misalkan mau order yang itu berapa gitu.
1: Ya, Oke, untuk budgetnya kita paling murah itu di Rp75.000.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sampai paling dominannya tuh kalau misalkan fast itu sekitar harganya Rp180.000-an sampai 200-an sih. Gitu.
0: Okay.
1: Dan juga kalau misalkan untuk buket yang besar itu biasanya kita 200-400 ribuan gitu. Dan juga kalau misalkan kayak fresh flower itu lebih mahal ya, dia bisa sampai 700-1 juta.
0: Oke, berarti tergantung bunga apa yang dipakai juga ya Kak ya?
1: Iya, tergantung.
0: Oke, yang best seller yang biasanya sering di order itu yang mana nih?
1: Untuk best sellernya kita di vas bunga sih Kak, sama buket biasanya buat graduation ya.
0: Iya. Yeah.
1: Biasanya buket yang di harga 250-an ke atas sih Kak untuk ininya.
0: Oh.
1: Terus kalau misalkan emang ada budget, misalnya budgetnya cuma 150 juga kita juga ada sih jual buket yang 150 ribuan gitu-gitu.
0: Oke, berarti bisa disesuaikan tergantung nanti pakai bunganya apa gitu ya.
1: Ya, kita juga bisa custom buket sesuai budget juga sih Kak.
0: Oh, kalau misalkan ini aku pengen custom 1M. Bisa gak? Sama kebun-kebunnya itu kayaknya ya.
1: Bisa.
0: Sama kebun-kebunnya sama tanah-tanahnya dibuatin kayaknya itu ya.
1: Gede banget ya.
0: Ya teman Prodo, mungkin kalau punya lu punya momen gitu ya, lu punya hari spesial atau punya pasangan spesial, bisa langsung aja kepoin di Instagramnya apa Kak namanya?
1: Instagram dan TikToknya floy.blossom. Terus juga kita juga di Shopee juga ya, floy.blossom.
0: Oke, di Shopee, Instagram, dan kalau misalkan mau order by WhatsApp ada nomor yang bisa dihubungin?
1: Ya, kalau WhatsApp ada nomornya di ada di ini sih, di link di Instagram. Aku sebutin aja.
0: Boleh.
1: Kalau mau WhatsApp bisa ke nomor 081315369699.
0: Oke, itu dicatat teman Pro 2, kalau misalkan kelewatan bisa langsung aja ke Instagramnya
1: floy.blossom.
0: Oke, thank you Kak Zahra buat siang hari ini udah ngobrol-ngobrol di UMKM Connect. Dan mungkin juga sukses terus dan buat bisnisnya gitu ya. Nanti mungkin bisa nambah karyawan, terus atau mungkin bisa buka toko, atau mungkin bisa menghiasi meja-meja ini dengan bunga-bunganya kayak sepi banget nih ya. Oke, thank you ya Kak Zahra buat siang hari ini.
1: Ya, thank you so much Kak. Makasih juga.
0: Dan buat teman Pro 2, stay tune, jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Santai Siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke santai siang ya. Kita bakal ngobrolin soal olahraga. Terus juga kita bakal ngobrolin soal yang lagi rame nih di sosial media. Ada apa aja ya kira-kira ya. Kayaknya sih banyak banget ya. Gue dari kemarin juga udah ngeliat banyak info-info yang seru banget buat kita bahas di hari ini, teman Pro 2. Jadi sambil nemenin lu habis makan siang, teman Pro 2, supaya makanannya bisa turun gitu ya. Gue bakal puterin lagu dari Salma Salsabil, Afayah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin soal olahraga nih, teman Pro 2. Kemarin baru aja pertandingan Persija lawan Persib Bandung ya, teman Pro 2. Heboh sekali ya sepertinya ya. Dan menurut gue sih seperti biasa ya, kalau misalkan itu tuh pasti ada momen-momennya sendiri gitu ya. Nah, ini nih ada berita juga dari Indonesia yang berhasil mendapatkan emas dari panjat dinding di Gwangyang nih, teman Pro 2 ya. Ini kayaknya gue udah jarang ngedengerin apa berita-berita kayak atlet-atlet Indonesia nih dapetin emas lewat olahraga panjat tebing nih. Sebelumnya kan rame banget ya, sampai-sampai ada yang megang rekor tercepat gitu, ada yang megang rekor paling cepat, dan pokoknya banyak deh pas itu ya. Dan sekarang gitu ya, Indonesia nih mencatat perolehan 2 medali emas pada ajang World Climbing Series Gwangyang yang digelar di kota Gwangyang, Provinsi Guizhou, China Barat Daya, setelah menyelesaikan 2 hari kompetisi, teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Dan untuk itu, teman Pro 2, kita apresiasi buat atlet-atlet kita. Dan nantinya juga bakalan ada SEA Games. Kita harus dukung terus semua atlet-atlet yang bakal berangkat nanti, teman Pro 2. Oh, yeah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal olahraga, teman Pro 2 ya. Kemarin tuh banyak banget, terutama ada dari dunia pencak silat yang sajian kelas dunia di teman Pro 2. Ada pertunjukan, jadi namanya di Indonesia Sports Summit. Ini salah satu pertunjukannya adalah pencak silat yang disuguhkan gitu ya. Penampilan pencak silat tersebut menghadirkan Christine Hakim, Yayan Ruhian, Prisia Nasution, Asri Welas, dan juga Surya Saputra. Dan lewat atraksi ini, teman Pro 2, pencak silat disuguhkan sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik, ketangkasan, seni, dan nilai budaya juga. Jadi ini jadi perhatian dunia karena ada memperkenalkan tradisi pencak silat kepada masyarakat dunia gitu ya. Menurut gue keren banget. Dan kalau bisa ya, pencak silat sekarang tuh bisa kayak taekwondo yang dipadukan sama K-pop gitu ya. Jadi ada unsur-unsur hiburannya, unsur-unsur teatrikalnya. Jadi buat pertunjukan, buat apa ini sih, gokil banget. Dan ternyata kan pencak silat tuh jadi apa ya, ada beberapa film luar yang mungkin pakai Joe Taslim gitu ya, buat menghadirkan bela dirinya gitu kan ya. Dan itu dia ngebawain pencak silat di situ, menurut gue juga gokil. Jadi ada sentuhan-sentuhan Indonesianya, teman Pro 2. Menurut lu nih, film mana yang paling cocok ada adegan pencak silatnya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan kalau misalkan lu, kondisi badan lu itu kurang fit buat olahraga, saran gue adalah istirahatin aja, teman Pro 2. Jangan sampai kayak lu mules-mules gitu ya, tapi lu paksain buat olahraga gitu. Akhirnya viral gitu kan ya, sama kayak yang akhir-akhir ini viral. Ada salah satu peserta Hyrox gitu ya, viral karena dia tuh kayaknya mules atau enggak habis makan seblak kayaknya deh. Jadinya bikin perutnya mules, akhirnya diare gitu ya. Dan sayangnya diarenya kurang tepat karena pas lagi dia Hyrox sama Pro 2 itu rame banget. Dan sampai di sosial media tuh rame banget kalau misalkan, aduh mbak mending balik aja deh, aduh. Dan emang kayaknya sih karena bule kali ya, karena bule jadinya bodo amat gitu. Tapi kalau misalkan itu orang Indo atau mungkin lu teman Pro 2 pas lagi olahraga, tapi malah sedikit mules gitu ya, lu pilih ke kamar mandi atau mungkin lanjutin olahraga lu teman Pro 2.

siang Tumpang Pro 2. Satu jam terakhir bareng gue di Santai Siang, nemenin lo di siang hari ini sebelum nanti pindah ke Sore Ceria Weekend ya teman. Weekend, hari biasa, hari Senin sekarang. Lupa, pikirannya weekend, terus ya habis siaran maklum, habis siaran weekend kemarin ya. Dan nanti bakalan dilanjutin di Sore Ceria ya Tumpang Pro 2. Tapi sebelum itu, gue bakalan nemenin lo satu jam ke depan Tumpang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Gak tiba-tiba Jumat lagi sih menurut gue, ini masih hari Senin ya. Coba aja bisa tiba-tiba Jumat lagi, itu sih menurut gue sih enak ya. Jadi gak kerasa Seninnya. Dan menurut gue, gimana teman Pro 2 siang hari ini? Masih jam 2 nih ya. Tapi tenang aja, sebentar lagi kan selesai gitu kan, pulang gitu ya. Drama-drama hari ini bisa dibungkus bawa pulang gitu. Dan besok bisa dikerjain lagi kerjaannya ya. Dan kemarin juga di weekend ya teman Pro 2, hari Minggu ada kejadian di KM Vingo Transport 8 yang mengalami terbalik di perairan Masa Lembo di Laut Jawa pada Minggu teman Pro 2. Dan dilansir dari Antara, sampai hari ini hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 114 korban telah ditemukan. Ada terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Kita doain aja teman Pro 2, semoga semua yang menjadi korban ini mendapatkan kesabaran, ketabahan. Dan buat orang-orang yang masih belum ada keterangan atau masih dalam pencarian teman Pro 2, kita doain mereka selamat dan juga bisa berkumpul lagi sama keluarganya ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Dan ketakutan terbesar gue adalah kalau misalkan diri gue itu kejebak di lift. Aduh.

sih. Udah kayak, aduh ini gue lagi tour, udah penam inian terakhir gitu ya, tapi gue harus kejebak di lift. Aduh itu sih menurut gue kayak udah dikdukser sih menurut gue sih. Udah gak kepikiran lagi apa yang harus di iniin ya. Dan ini tuh ternyata hanya bercandaan ternyata. prank gitu ya. Dan ini tuh enggak beneran gitu ya. Jadi bukan kejebak beneran, tapi postingan Instagram dia yang nunjukin kayak seolah-olah kejebak di lift gitu. Padahal ini cuma kayak ya jokes aja lah kayak gitu ya. Ada-ada aja jokesnya ya kalau kata gue ya. Ini Mbak Ariana. Coy, jangan sampai kejadian deh di ada momen-momen penting gitu tiba-tiba liftnya kejebak, atau mungkin ya nggak enak di lift gitu kan ya. Aduh, jangan sampai deh ya.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan 2 minggu lagi ternyata gak kerasa, konser The Weeknd After Hours Still Down di Jakarta bakalan digelar, teman Pro 2. Udah pada siap belum nih? Atau mungkin udah dari sekarang kayaknya gue bakalan pakai outfit ini deh. Bakalan cocok deh kalau misalkan pakai sepatu ini, bakalan cocok kalau misalkan gue sama si ini. Aduh. Ternyata sebentar lagi teman Pro 2, dan nanti ini dilaksanainnya di 26 dan juga 27 September 2026 di JIS Stadium, teman Pro 2. Jadi lu harus sudah tahu nih aksesnya lewat pintu mana, masuknya lewat mana, terus juga cat lu catnya di mana, habis itu parkirnya di mana, atau mungkin kalau misalkan lu pengen nginep, kayaknya udah bisa di booking dari sekarang deh teman Pro 2. Kira-kira gimana persiapan lu? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Sepertinya perpisahan ini gak bisa ditunda teman Pro 2 karena gue harus cabut. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 pagi sampai mau jam 3 ini teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dan nanti bakalan digantiin sama penyiar selanjutnya. Jadi buat yang mau seru-seruan di sore hari ini bakalan ditemenin bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi di Sore Ceria. Pastinya nanti juga bakalan ngobrol-ngobrol bareng dan seru-seruan bareng deh ya. Gue cuit pamit, thank you buat semuanya yang udah request tadi di Pro 2 Hitlist. Terus juga udah ikutin topik di jam 12 sampai jam 3 ini teman Pro 2 di Santai Siang. Jadi gue cuit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

0: Pencak silat menyuguhkan sajian kelas dunia bertajuk The World Heritage Showcase dalam Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta minggu kemarin. Penampilan pencak silat tersebut menghadirkan Christine Hakim, Yayan Ruhian, Prisia Nasution, Asri Welas, dan Surya Saputra. Lewat atraksi tersebut, pencak silat disuguhkan sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik, ketangkasan, seni, dan nilai budaya yang diwariskan dari berbagai tradisi di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Sabtu kemarin meresmikan pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Pameran Nasirun bersimpuh di kaki para guru yang dilaksanakan dari 13 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, album penuh kedua grup K-pop RIZE dijadwalkan rilis pada musim semi 2027. Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, sebelum rilis album penuh, grup itu akan mengeluarkan single pembuka yang belum diketahui judulnya pada 26 Oktober mendatang. Grup itu juga mengumumkan rencana mereka untuk dua kali mengadakan acara kemunculan kembali atau comeback saat acara temu penggemar selama dua hari di Inspire Arena Incheon, Korea Selatan pada Sabtu 12 September dan Minggu 13 September.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di sore ceria hari ini, hari Senin yang super duper panas sekali.
0: Masa sih?
1: Panas banget dan gue ngerasa hari ini tuh debunya lumayan kenceng loh.
0: Debunya kenceng gimana?
1: Iya,
0: dia balapannya.
1: Angin, maksudnya kayak anginnya berhembus kencang.
0: Parah.
1: Jadi kayak debunya tuh berterbangan gitu.
0: Iya.
1: Kalo, gue tadi sempat kelilipan soalnya.
0: Betul. Kalau angin gue emang udah ngerasain dari beberapa hari yang lalu. Anginnya lagi banyak banget. Kayak ya kencang gitu loh.
1: Iya.
0: Syahdu sih, cuma kalau dicampur debu jadi emang gak enak banget.
1: Ya kalau
0: gitu.
1: Misalnya sore-sore pas mataharinya udah mulai udah mulai gak sepanas ya. Sekarang gitu ya, enak gitu banyak angin. Tapi betul. Ini panas banget, jadi kayak oh my god, aku mau pakai sunglasses tapi takut nanti dilihatnya gimana gitu kan.
0: Kalau gue emang pakai kacamata terus. Ini 34 loh hari ini. Tadi sempat 35 kata Rizky.
1: Oh.
0: 35 derajat.
1: Gue enggak ngecek lagi berapa derajatnya ya. Enggak apa-apalah, yang penting derajat kita
0: diangkat ya. Ditinggikan.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, hari ini hari Senin dan gue menyadari satu hal bahwa kita tuh belum masuk pertengahan September.
0: Belum, September.
1: Lama banget loh.
0: September
1: 30 doang sih.
0: 30, iya. Ya besok udah pertengahan.
1: Iya, cuman kayak
0: 15-16.
1: Kok duit gue makin habis nih. Nggak, tadi soalnya,
0: hilalnya,
1: soalnya
0: gitu ya?
1: Tadi gue baru lihat potongan ini clipper siaran kita yang kemarin sama si Catatin yang diposting di RRI Jakarta kan. Gue lihat tuh, terus gue langsung recalling lagi bahwa kayak kemarin kan si siapa, Anthony bilang kadang-kadang kita nggak sadar duit kita habisnya kemana lah. Terus gue jadi recalling, ini tanggal berapa ya kok tiba-tiba duit gue udah tinggal segini gitu. Nah gue baru menyadari bahwa kayaknya dari kemarin-kemarin tuh gue boros banget di hal-hal yang seperti biasa gue check out dan gue gak sadar kayaknya ini gue check out udah berlebihan dari bulan ini gitu. Belanja barang-barang yang sebenarnya gak penting-penting amat, tapi
0: ya udah kelanjur kebeli,
1: udah terlanjur gitu, ya.
0: Apa yang lu nyeselin yang lu beli?
1: Kemarin beli kayak body scrub gitu sih. Maksud gue di rumah masih ada 2 jar, terus gue beli lagi. Terus habis itu sempat kemarin beli bukan lotion, apa sih kayak body, ya pokoknya skincare gitu deh.
0: Iya, gue
1: beli skincare gitu, terus kayak di rumah masih ada deh, ngapain sih gue beli lagi gitu. Ya emang tergoda aja karena lagi promo kan. Terus kayak setelah gue beli terus paketnya datang, gue menyadari bahwa oh iya gue boros banget ya gitu. Dan ini Oktober aja masih jauh.
0: Iya betul. Oktober tuh masih ada sekitar 2 minggu lagi teman
1: teman. Padahal tuh September gak sampai 31 kan.
0: Enggak.
1: Gue sekarang tuh udah di titik gue benar-benar hafal bulan ini ada 31 atau 30 ya.
0: Karena satu hari aja penting ya buat kita.
1: Iya, tapi emang dari kecil lu diajarin kan ngitung bulan yang ada 30 atau 31 lu diajarin kan?
0: Diajarin, tapi gue udah sampai umur segini udah enggak peduli sih.
1: Gue hafal banget, pokoknya Juli Agustus tuh
0: 31.
1: Iya, dan hitungannya Januari awal sama akhir tuh selalu 31. Yeah. Selain itu ya udah biasanya sih selang-seling aja gitu.
0: Iya, gue suka enggak ngeh gitu kalau bulan ini tanggal 31 segala macam tuh enggak tahu gue. Tanggal aja kadang-kadang gue lupa sekarang tanggal berapa.
1: Aduh.
0: Kecuali kalau emang lagi ada janjian atau lagi ada event apa-apa tuh pasti gue baru tahu tanggal gitu. Kalau emang lagi enggak ada kegiatan apa-apa gue enggak tahu nih hari ini hari apa.
1: Yang lo inget cuma tanggal 1 doang kan. Selebihnya kayak enggak penting gitu ya.
0: Aduh. Tapi ini juga mungkin bakal diinget terus teman berdua ya, bahwa nanti warga Indonesia yang berusia 17 tahun ini akan mendapatkan Rp50.000 teman-teman berdua.
1: Dari?
0: Ini lagi rame dari pemerintah.
1: Oh ini kayak semacam apa sih namanya, uang apa sih?
0: Ya.
1: Lupa deh gue kemarin
0: ya, ulang
1: gue
0: tahun.
1: Baca iya lagi.
0: Iya, jadi nanti dapat rekening bank dan saldo Rp50.000 gitu.
1: Oh, bisa enggak kita ngulang lagi? Kita ngulang lagi jadi 17 tahun lagi terus dirapel.
0: Enggak, atau kita minta hak kita pas 17 tahun lalu.
1: Iya. Iya, misalnya sekarang umur lo udah 30. Ya itu kan udah 13 tahun yang lalu, bisa enggak 13 dikali Rp50.000?
0: Ya kan dapatnya juga sekali. Dapatnya juga sekali.
1: Ya karena kan kita telat enak ya. Kenapa kita lahir lebih dulu sih?
0: Ya pokoknya nanti gitu lah, yang usianya 17 tahun dapat kado istilahnya ya dari pemerintah berupa rekening bank dan juga saldonya gitu teman berdua.
1: Itu ibarat kata sebagai modal awal untuk memulai hidup di usia yang baru.
0: Iya, dan itu kayak lo harus bijak banget tuh. Rp50.000 kan sekarang kayak cepet banget kan.
1: Rp50.000 lu beli maca juga kurang kali jar.
0: Iya, lu ke coffee shop juga udah pasti langsung habis.
1: Apalagi gitu, kopinya yang apa, kopi minumannya yang itu.
0: Iya.
1: Wah, gak dapet Rp50.000. Tapi lumayan lah, maksud gue kalau menurut gue in this economy ya, semua nominal uang tuh berasa gitu. Lu mau 10.000, 20.000 sampai 50.000, 100.000 pun itu tetap harus lu pergunakan dengan bijak.
0: Iya, dan pastinya juga itu tadi yang 50.000. Misalnya dengar 50.000 kayak cuma 50.000 gitu kan. Cuma gak kan apa-apa. Lu pasti bakal bermanfaat buat beberapa orang kan.
1: Bener-bener,
0: yang kayak ih gila gue masuk itu 17 langsung dapat 50.000, mungkin ada yang langsung dipakai buat
1: 50.000 bisa makan 2 hari gue.
0: 2 hari mana habis?
1: Makan siang doang maksudnya.
0: Makan siang
1: sekali 25.000 kali 2 kan 2 hari.
0: Berarti 2 hari 2 kali makan.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Gimana hari ini?
0: Aman.
1: Gue sih ngerasa kayaknya kemarin libur agak kurang ya.
0: Waduh.
1: Kayak weekend 2 hari bisa ditambah gak sih? Jadi 3-4 hari gitu, weekday-nya 2 hari
0: emang
1: aja.
0: Emang lo mau liburan kemana kalau dikasih libur?
1: Gak kemana-mana, di rumah aja. FYI gue kemarin hari Minggu bener-bener di rumah aja. Gak kemana-mana. Biasanya kan gue paling gak betah tuh. Sabtu atau Minggu di rumah aja. Pasti gue kayak ke mall yang dekat rumah gitu, sekedar makan doang atau lihat-lihat doang. Tapi kemarin tuh gue beneran di rumah aja karena emang rasanya kayak lagi pengen rebahan sambil nonton Netflix aja gitu di rumah. Akhirnya gue ngabisin 3 film kemarin di rumah.
0: Itu lo nonton di handphone atau di TV?
1: Di handphone kebetulan.
0: Ya Allah, gak panas tuh.
1: Handphone, kan handphone gue yang Android. Kalau yang iPhone udah gak bisa nonton. Kalau nonton sehari ngecas bisa 5 kali pak,
0: ya
1: gak bisa. Kalau Android masih lebih awet baterainya.
0: Iya, tapi gitu. Kalau lagi di rumah ya, gue kalau weekend akhirnya kadang-kadang tuh gue bisa naruh handphone tuh.
1: Oh nggak megang sama sekali.
0: Iya, sekalinya megang langsung panas lagi. Akhirnya gue taro. Kalau di kantor kan kayak ini handphone selalu deket kita terus kan. Yeah, kalau di rumah tuh gue masih bisa gue taro ke di kamar, gue taro di lemari
1: pokoknya
0: atau apa.
1: Pokoknya di tempat-tempat dingin lah ya.
0: Iya, gue cas lah gitu.
1: Mending di rumah kadang-kadang gue taro freezer.
0: Saking biar nggak panasnya.
1: Saking handphone udah kapan tahu panasnya gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin handphone ya, katanya kalau kita beli di luar negeri itu jauh lebih murah ya katanya.
1: Katanya, gue juga kemarin sempat denger tuh beberapa statement.
0: Betul. Yang beli secondnya juga di luar negeri lebih murah. Kondisinya
1: cuman nggak tahu
0: okay.
1: Proses nanti.
0: Bea cukainya juga bayar, tetap bayar kita ngurus.
1: Tapi nggak mahal katanya.
0: Nggak mahal. Terus kita akhirnya dapat email segala macam, jadi masih bisa tetap digunain gitu. Jadi ya masih legal aja harusnya.
1: Ya udah coba kalau misalnya mau beli di luar tapi mahal
0: tiket. Iya, mahal tiketnya. Makanya lu kalau lagi enggak ada momen keluar negeri kan kayak gimana gitu kan. Sekalinya ada momen keluar negeri pasti duitnya udah buat yang lain-lain kan, enggak mikirin
1: lagi
0: buat beli handphone gitu.
1: Iya lagi.
0: Cuma kalau ngomongin luar negeri, ini ternyata ada beberapa negara yang ternyata membuat peringatan pakai bahasa Indonesia.
1: Oh, gue lihat nih kemarin. Jadi di beberapa negara yang memang banyak orang Indonya dan di tempat-tempat tertentu yang banyak dikunjungi orang Indo, mereka bikin semacam tulisan kayak warning sign gitu, tapi pakai bahasa Indonesia supaya lebih dipahami oleh turis-turis Indonesia.
0: Pertama itu mungkin. Kedua, kayaknya habit orang Indonesia di luar negeri itu buruk.
1: Oh.
0: Jadi mereka tuh kayak udah tahu nih pasti yang melakukan kayak gini-gini nih orang Indonesia atau dari negara-negara lainnya. Gitu. Jadi dipakailah pakai bahasa Indonesia. Yang pertama nih ada di Ginza Tokyo.
1: Di Jepang.
0: Iya, jadi dia kayak ini masih aman nih menurut gue ya, kayak dilarang masuk gitu kan. Nah, yang kedua ini ada di
1: Thailand.
0: Ditulis pakai bahasa Indonesia, jangan buang sampah di sini. Gitu. Jadi kan kayak mungkin ada kejadian banyak orang Indonesia yang buang sampah
1: sembarangan.
0: Dan dia terus didenda 5.000 baht gitu. Pokoknya tolong jangan buang sampah gitu di situ. Ditulis tuh pakai tulisan biasa, pakai spidol terus di kertas gitu kan. Sedangkan dia enggak ada yang nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Thailandnya, jadi spesifik bahasa Indonesia doang.
1: Oh.
0: Nah, kalau ini gue nggak tahu di daerah mana, tapi ini ada beberapa bahasa lainnya juga, termasuk Indonesia. Tolong urutkan sampah. Jadi dia kayak emang nyuruh urutkan
1: kayaknya
0: sampah.
1: Kayaknya itu di China, Taiwan, Hong Kong.
0: Ya,
1: soalnya
0: kayaknya
1: hurufnya kayak huruf-huruf Mandarin.
0: Betul. Jadi ada beberapa negara lain. Kalau tadi kan yang Thailand kan spesifik banget tuh ya, Indonesia doang tuh. Terus selanjutnya ini di Thailand juga, tulisannya adalah silakan baca, maaf jangan membuka produknya.
1: Oh, gue ngerti kenapa Thailand, karena banyak
0: Justiper. Betul. Jika Anda membongkarnya, silakan bawa untuk pembayaran gitu. Okay. Jadi lu kayak udah dikasih peringatan keras gitu. Lu kalau pengen lihat produknya enggak usah dibuka-buka gitu, teman Pro 2. Terus di Taipei juga ada dilarang merokok pakai bahasa Indonesia. Dan waktu itu banyak yang bilang kalau itu AI, ternyata emang beneran ada orang yang liburan ke sana terus tulisannya emang dilarang merokok. Mungkin kalau gue sih mikirnya ada keseringan mungkin ya, ada orang Indonesia yang di sana tuh enggak bisa nahan jadi ngerokok sembarangan.
1: Mungkin mikirnya kalau kayak di sini kan kalau di tempat terbuka
0: itu boleh.
1: Bebas-bebas aja.
0: Kalau di luar negeri nggak bisa. Ada tempat khususnya.
1: Iya.
0: Bahkan di taman pun lu kadang-kadang nggak boleh kan. Yes. Dia beneran kayak ada ruangannya atau ya pojokan tersendiri gitu loh. Makanya kita kadang-kadang tuh kalau keluar negeri atau kemanapun ya emang harus ikuti aturannya gitu.
1: Betul.
0: Ini kan jadi kayak antara malu dan nggak malu ya. Jadinya kita jadi sampai dibegituin tuh, jadi kayak emang udah kebiasaan mungkin.
1: Sebenarnya kalau misalnya si warning sign itu tulisannya hanya sebatas penunjuk arah gitu. Tuh gue pernah lihat di mana ya, di negara mana ada juga liputannya. Jadi kayak ke hotel sebelah sini, ke belok kanan, belok kiri gitu. Itu it's okay, maksudnya karena memang di negara itu banyak turis Indonesia. Tapi kalau udah yang berbau-bau jangan buang sampah, dilarang merokok, dan itu specifically pakai bahasa Indonesia, itu rasanya jadi kayak menohok banget.
0: Betul. Jadi kan kayak aduh sayang banget nih, apakah orang-orang kita kalau di luar negeri begitu gitu kan, yang udah-udah. Jadi kayaknya mereka kayak ngasih peringatan keras banget gitu.
1: Ya, tapi sama lah. Maksudnya ketika ada orang luar juga berkunjung ke Indonesia, kan mau gak mau mereka harus ngikutin aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ya sama, kalau kita lagi keluar juga gitu, kita harus ngikutin aturan apa yang ada di negara tersebut. Gak bisa seenaknya juga gitu.
0: Buang sampah juga kan di negara orang harus dipilah-pilah dulu kan. Lu gak bisa buang sampah plastik ke kemana-mana tuh, nggak tahu tuh pasti ada tempatnya tersendiri gitu.
1: Ya udah kalau nggak mau repot ya udah di sini aja, Monas, Ragunan, di sini aja, iya kan? Ke taman safari, ke puncak, ya kan?
0: Ke puncak justru lebih banyak aturannya pakai bahasa Arab, cuy. seriusan, gue pernah lihat, iya kan? Iya karena banyak turis Arab. Pada ngapain itu turis Arab?

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.
2: Masih kena macet? Sabar ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, bentar lagi jam 4 sore. Berasa ya?
0: Berasa. Berasa dinginnya.
1: Gak apa-apa lah, di luar panas soalnya. Betul, kita harus bersyukur karena bisa kerja di tempat yang dingin.
0: Iya, mudah-mudahan gitu. Yang lagi dengerin kita juga lagi dingin, lagi adem ya, lagi pada di mobil gitu.
1: Mudah-mudahan. Tapi kalaupun di Transum juga kan Transum sekarang dingin.
0: Iya.
1: Lo naik Transjakarta aja udah kayak di dalam chiller kan saking dinginnya.
0: Eh, tadi gue punya cerita, lupa gue pengen ceritain.
1: Apa?
0: Pas tadi gue lagi nunggu 1P TJ di Sudirman. Itu ada kurir bawa barang banyak gitu kan. Dia kayaknya emang suka yang instan-instan gitu lah. Barangnya jatuh terbang. Terus gue ngeliat kan, kebetulan gue lagi nunggu sendirian banget dia tuh. Udah gue bilang, bang, dia emang posisinya lagi ngebut. Nah barangnya udah di depan mata gue. Kata gue nih, kalau gue bantuin jadi PR, kalau gak gue bantuin gue ada beban moral gitu kan. Kayak, akhirnya gue samperin tuh barangnya, gue ambil, gue foto, terus gue telepon si nomor yang ada di situ. Dan ternyata nomornya gak bisa ditelepon, kak gak bisa telepon. Ternyata itu nomor tokonya, WhatsApp aja kan. Kak ini ada barang ini, jatuh segala macam, gue fotoin segala. Oh iya, nanti boleh gak nomor masnya dikasih ke kurir? PR nih, kata gue kan. Boleh, silakan, tapi gue udah niat baik kan. Ya udah, gue kasih aja, kak, kasih. Cuma kalau gue tungguin di situ terus kan lama ya. Dia mungkin udah kemana-mana si kurirnya, nggak sempet nangkat telepon. Akhirnya gue tetap naik TJ. Terus nggak lama pas lagi di HI si kurirnya nelpon, nggak gue ngangkat juga karena lagi di TJ kan. Akhirnya WhatsApp. Yaudah pak, ketemu di halte Monas aja ya pak. Oke, saya juga mau kesana kok. Oh ya udah, alhamdulillah. Maksud gue kan, gue nggak harus kemana dulu atau apa kan.
1: Tapi maksudnya apa namanya, jarang orang tuh sekarang mau karena kan jatuhnya lu jadi PR buat lo kan, lo buang-buang waktu sedikit lah gitu.
0: Iya, takutnya malah jadi susah, jadi nggak ketemu segala macam. Tadi gue bilang suruh ke kantor, pas gue pikir-pikir kayaknya di halte Monas tadi, karena kan gue jalan kaki juga kan dari halte Monas itu. Akhirnya ketemuan deh, itu nggak lama dia ngabarin saya udah sampai, nah gue juga baru sampai, jadi pas banget gitu. Jadi si abangnya juga nggak nunggu lama, dan kebetulan ternyata dia nganterinnya ke belakang kantor RRI.
1: Oh, jadi dekat.
0: Iya, jadi emang anginnya kencang banget dan barangnya itu enteng banget. Pas gue angkat tuh pas gue lihat ternyata kontak lens gitu loh.
1: Oh, jadi kecil paketnya.
0: Gede, cuma emang karena enteng kali jadi kayak, iya pak tadi terbang. Kena angin kencang banget hari ini. Iya pak, bener pak, saya juga kayak, wow anginnya kencang banget hari ini gitu.
1: Tapi bener, kemarin tuh gue sempet lihat satu video yang lumayan mirip sama cerita lo. Jadi ada kucing ketabrak, ketabrak motor kayaknya, tapi tabrak lari gitu loh.
0: Iya, yang mungkin yang nabrak juga nggak ngeliat kali ya.
1: Dan gue nggak tahu. Tapi setelah itu si kucing yang terkapar itu masih di tengah jalan, gak ada satupun orang yang mau minggirin. Sampai akhirnya ada dua bocil kayak mau berangkat sekolah naik sepeda, dua orang. Dia akhirnya inisiatif untuk ngambil si kucing ke pinggir, ke pinggir jalan. Cuman karena mereka juga mungkin buru-buru mau sekolah. Jadi gak sempet dikubur si kucingnya.
0: Cuma udah dipinggirin.
1: Gitu. Nah, gue pun gak tahu ya, maksudnya apakah tuh kucing mati atau enggak gitu. Cuman kayaknya kelihatan tuh anak juga bingung nih, kucing mau diapain nih gitu.
0: Yang penting gue pinggirin dulu deh. Gitu.
1: Maksudnya kadang-kadang di momen-momen sekarang nih, ngelihat orang-orang yang punya inisiatif untuk membantu atau menolong.
0: Soalnya
1: tuh dikit.
0: Gue kepikiran kayak ke kurirnya, kayak kasian. Takutnya kayak ini barang mahal, dia udah bayar atau mungkin si customernya marah segala macem. Soalnya barang antaran kan kayak sensitif kan, barang itu pas gue cek emang itu tulisannya kalau nggak salah instan. Nah itu berarti kan orang lagi butuh,
1: nungguin,
0: kan, lagi nunggu gitu. Jadi kayak ya harus deh gue hubungin deh gitu. Bener. Jadi ya
1: terus juga lu kan lu bantuin juga lu nggak telat.
0: Iya, masih
1: lu
0: aman.
1: Kan tadi datangnya lebih cepet.
0: Iya,
1: aman lah.
0: Absen aman.
1: Jam 10 kan tadi datang.
0: Aduh, bentar lagi dah kita kan bakal mulai ke sore ceria squad teman-teman berdua ya. Kita bakal ngobrol sama co-founder Lentera Aksi dan aktivis literasi Kota Tangerang, teman-teman berdua.
1: Namanya Lucy Widianti. Jadi buat teman-teman berdua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

0: Kita sudah masuk ke segmen core juga. Sorry ceria squad hari ini.
1: Enggak usah so imut. Aduh, jadi core.
0: Core ceria. Core ceria. Ya Allah.
1: Oke, tapi yang seperti kita udah bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama co-founder Lentera Aksi dan juga aktivis dari Literasi Kota Tangerang. Ada Lucy Widianti.
0: Halo.
2: Halo Kak.
0: Iya. Jangan sampai salah ngomong nih, karena dia literasinya asik banget pasti ya. Bagus ya. Kalau kita kan literasi kurang ya.
1: Oke, Lucy apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kak. Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Yeah. Cuman lagi banyak ini aja pengeluaran ya.
0: Kantongnya yang kurang sehat.
1: Kenapa harus di sounding mulu sih?
0: Aduh.
1: Oke, jadi Lucy ini sehari-harinya kalau kita boleh tahu kesibukannya ngapain aja Lucy?
2: Alhamdulillah aku saat ini mahasiswa semester 7 Kak.
0: Okay.
2: Jadi kegiatannya memang kegiatan intinya adalah mahasiswa, tapi di balik itu memang mengemban beberapa tugas di dalam organisasi.
0: Semester berapa?
1: Semester 7 tadi dia bilang.
0: Jurusan apa dan di mana kuliahnya Lucy?
2: Aku kuliah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kak.
0: Oh, Sastra Indo.
1: Pantesan dia jadi aktivis literasi.
0: Nah, makanya lu jangan salah ngomong, kepleset dikit pasti dikoreksi dia. Dia kemana-mana tapi, KBBI banget loh.
1: Kemana-mana bawa kamus. Tapi susah loh. Jujur, bahasa Indonesia adalah salah satu pelajaran yang menurut gue pribadi ya cukup sulit dulu ketika sekolah. Apa alasan lu sih ngambil jurusan itu kalau boleh tahu?
2: Kalau aku ngambil pendidikan bahasa Indonesia, tentu saja ya Kak, lulusnya pasti SPD ya, jadi guru. Tapi di balik itu adalah melihat pendidikan, terutama pendidikan bahasa Indonesia di generasi muda saat ini benar-benar disepelekan gitu ya. Mereka merasa bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa sehari-hari, jadi mereka menyampaikannya di ruang publik itu dengan sembarangan, itu jadi bikin gemes gitu. Kalau kita ternyata bahasa Indonesia itu ada bahasa resmi, ada bahasa sehari-hari gitu.
1: Seolah-olah terkesan menggampangkan karena sehari-hari biasa bertutur pakai bahasa Indonesia padahal sebenarnya susah gitu. Kayak kemarin lu tau gak ada satu postingan netizen yang viral, ini di thread sih. Jadi dia bilang gini, kenapa sih kakak-kakak milenial kalau ngetik selalu pakai huruf kapital? Lah emang begitu, emang begitu seharusnya. Akhirnya diserang sama, bukan diserang sih, di reply, dibalas sama Panji Pragiwaksono, dibalas sama Iga Masardi. Kayak, lah lagian di handphone juga kan otomatis ya.
0: Betul.
1: Maksud gue kenapa itu dipertanyakan sih?
0: Dan kita kadang-kadang emang tahu gitu kan penempatan kapital, koma, titik tuh ya masih ada. Apa ya, masih ada ngerti-ngertinya
1: ya. Jadi hal-hal itu tuh banyak disepelekan, tapi sebenarnya itu tuh penting banget ya.
0: Betul.
1: Kalau nggak diterusin ke generasi yang di bawah, nanti malah makin berantakan.
0: Malah takutnya dianggapnya malah kayak ih kapital banget, jadi kayak marah-marah atau apa. Padahal enggak, sesuai penempatan aja.
1: Tapi setelah Lucy mendalami ilmu sastra dan bahasa Indonesia, bener memang sesusah itu gak sih belajarnya, Lucy?
2: Bener banget. Sebenarnya bukannya susah dalam artian sulit untuk dipelajari atau bagaimana. Tetapi yang bikin susah adalah karena ternyata kita malah asing sama bahasa kita sendiri.
0: Aduh.
2: Contohnya ya, hal sederhananya, kita seringkali tuh menyebut HP itu handphone, gadget, padahal dalam bahasa Indonesia tuh harusnya gawai seperti
1: benar-benar. Seringlah nonton OTT dengan subtitle bahasa Indonesia. Setidaknya gue jadi tahu kalau bahasa Indonesianya Penthouse adalah Gria Tawang. Setidaknya gue tahu bahasa Indonesianya Basement adalah Rubana.
0: Iya. Kalau download unduh.
1: Iya, benar.
0: Tapi ini jadi tamparan juga, tadi gue dengar si Lucy ngomong ya. Padahal kita sehari-hari udah terbiasa bawa bahasa Indonesia, tapi sedangkan yang kita bawa itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan ajaran yang sebenarnya gitu ya. Tadi dibilang ada, kalau ngomong sama orang tua bahasanya beda, formal informal tuh beda gitu. Gue inget kayak orang Korea tuh kan gitu ya, kalau sama seniornya tuh beda bahasanya kan. Ada apa sih banmal ya, apa sih kalau?
1: Aduh nggak tahu gue.
0: Iya pokoknya.
1: Gue tahu bahasa Indonesia, gue nggak tahu bahasa Korea.
0: Iya ya, maksudnya akhirnya gue aja jadi tahu Korea begitu kan. Sedangkan Indonesia juga ada ternyata kayak gitu.
1: Iya. Jadi harus dibedain kita ngomong sama teman sebaya, sama orang yang baru dikenal atau sama bos, sama senior tuh nggak boleh sama gitu.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, apakah memang akhirnya karena Lucy ngambil jurusan itu membuat Lucy jadi memutuskan untuk yaudah deh, gue mau jadi aktivis deh di literasi gitu. Apa memang karena sejurusan aja jadi aktivis literasi?
2: Oh enggak, jadi karena aku mengambil jurusan ada sastra Indonesianya, otomatis berarti banyak sekali mata kuliah aku yang memang mengharuskan aku datang ke tempat-tempat sastra Indonesia, mengulik beberapa sejarah dan juga contoh-contoh dari sastra Indonesia. Memang benar Kak, dalam sebuah kutipan aku pernah membaca, kalau kita memperdalam sesuatu, terkadang malah makin terlihat kurangnya. Nah, itu sebabnya ketika aku memperdalam sastra Indonesia, aku jadi tahu kalau ternyata sastra Indonesia kita itu kaya banget, tapi anak-anak mudanya aja yang belum semuanya tahu. Jadi merasa kayak bahasa Indonesia atau sastra Indonesia adalah sebuah mata pelajaran yang template atau yang gitu-gitu aja gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya itu karena banyak anak-anak yang belum tahu dan itu menggelitik hatinya Lucy sampai akhirnya tergerak kayak udah deh gue mau aktif deh gitu ya, supaya generasi-generasi sekarang dan di bawahnya Lucy jadi makin banyak tahu tentang bahasa Indonesia dan sastra Indonesia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi kalau menurut Lucy gitu ya, apa yang kita dapat pas sekolah mungkin SD, SMP, SMA itu kurang nggak sih porsinya? Misalnya kayak ya biasanya kan kalau template-nya dari tahun ke tahun belajar itu doang kan, misalnya bikin cerpen, puisi atau
1: majas,
0: spiok, spiok gitu-gitu doang. Apa sebenarnya kurang gitu pemahaman dari yang ngajar-ngajarnya gitu?
2: Sebenarnya kalau untuk mata pelajaran bahasa Indonesia secara keseluruhan mungkin sudah cukup, tetapi untuk padanan bahasa Indonesia yang ditekankan kepada generasi muda terutama anak-anak sekolah itu menurut saya masih kurang Kak. Karena mereka masih terbiasa mengatakan mana HP aku, mana laptop aku, padahal kita punya padanan bahasa Indonesia seperti HP itu gawai, laptop itu komputer jinjing,
1: karena tidak dibiasakan.
0: Apa
1: mungkin karena terlalu panjang ya, maksudnya kayak tadi laptop komputer jinjing, Fajar tolong ambilkan komputer jinjingku dong, kayak panjang banget gitu. Jadi akhirnya sekarang kan sukanya singkat-singkat ya, kayak
2: betul,
1: ya
2: kan terlalu formal ya kan.
1: Akhirnya kayak udahlah digampangin aja karena biar pendek gitu mungkin. I don't know.
0: Mungkin, tapi emang harus dibiasain bener ya. Siapa tahu nanti setelah Lucy lulus jadi seorang pengajar, itu tadi jadi kayak generasi berikutnya jadi jauh lebih paham lah ya.
1: Benar.
0: Dan biasa, terbiasa itu yang sebenarnya harus dibiasain ya. Sesuatu hal yang kayak gitu tuh kayak HP ya gawai gitu.
1: Besok kita biasain yuk. Jangan sampai lupa besok lu ke kantor pakai tabir surya ya.
0: Sunscreen.
1: Tapi seru tau.
0: Iya, coba deh ada yang kayak gitu ya.
1: Maksudnya
0: sehari kan, harus.
1: Kan lo tau gak sih kadang-kadang di beberapa sekolah tuh suka ada misalnya hari Rabu atau hari-hari tertentu namanya English Day.
0: Iya, kenapa gak Indo Day gitu kan.
1: Kenapa gak dibikin Indonesia tapi Indonesia yang bener-bener
0: sesuai KBBI,
1: gitu. Pasti banyak yang gak ngerti tuh anak-anak ya.
0: Iya
1: kan.
0: Iya, mungkin kadang-kadang tahu ngerti tapi gak biasa aja gitu nyebutin ya kenapa gitu ya.
1: Nanti deh kalau Lucy jadi guru ya mungkin di sekolahnya.
2: Insyaallah.
1: Di sekolahnya ada gebrakan
0: harus,
1: baru.
0: Harus ada satu hari itu pakai kata Indonesia yang menurut KBBI benar gitu.
1: Oke. Tapi nanti kita juga mau tanya-tanya lagi sama Lucy seputar kegiatannya. Lucy ini aktif di satu komunitas yang namanya Lentera Aksi. Ini apa sebenarnya ya? Nanti kita ngobrol lagi sama Lucy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama Lucy dari Lentera Aksi dan juga aktivis literasi Kota Tangerang, teman-teman berdua.
1: Yes, jadi sebenarnya Lentera Aksi ini apa, Lucy? Apakah memang komunitas yang sengaja Lucy bikin untuk bisa meningkatkan literasi anak-anak apa gimana? Coba.

0: Indonesia atau sastra Indonesia saja, itu pasti sudah banyak sekali provinsi lain yang membawa itu. Nah, pada akhirnya kami survei atau kunjungan ke daerah pesisir Selat Sunda. Di sana itu kan saat tahun 2018 itu pernah terjadi tsunami. Lalu kami melihat korban paling banyak memang anak-anak, dan penyebabnya adalah karena mereka itu belum bisa membaca dan mereka itu belum tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Jadi, kami juga mengubah tulisan-tulisan yang tadinya berbahasa asing semua jadi berbahasa asing dan berbahasa Indonesia. Lalu yang tadinya berbahasa daerah semua jadi ada bahasa Indonesianya, supaya kita utamakan masyarakat kita terlebih dahulu, mereka bisa membaca peta evakuasi dan juga jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri dari hal-hal kebencanaan seperti itu. Lalu setelah itu berlanjut, alhamdulillah di tingkat Duta Bahasa Nasional kami meraih predikat terbaik 5 tingkat nasional dengan membawa kegiatan ini. Lalu setelah itu dibawalah oleh founder Lenteraksi yaitu Kak Rido ke Amerika Serikat. Setelah dipresentasikan, dijelaskan bahwa kami punya program literasi kebencanaan, terutama untuk anak-anak, ternyata mendapat penghargaan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat juga, Kak.
1: Wow, jadi ini memang khusus ya untuk anak-anak
2: di
1: yang
2: pesisir.
1: Yang rawan bencana ya, karena memang kalian wilayahnya di situ deketnya gitu.
2: Maksudnya jadi ngebantu gitu yang tadinya selama ini untuk baca-baca sesuatu yang sebenarnya penting tapi mereka malah nggak aware atau mereka nggak bisa ngartiin, justru dibuatlah sama teman-teman dari Lentera Aksi, teman-teman berdua. Yang tadinya cuma sebagai project dari Duta Bahasa, tapi jadi suatu kegiatan yang sampai sekarang berarti ya, ini berjalan terus gitu. Ih, seru ya maksud gue. Iya, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Semua sains, semua petunjuk tuh ya emang si masyarakat sekitar juga bisa baca gitu loh.
1: Oke. Berarti ini dari 2002 berapa? 2024.
0: 2024 Krida ini dibawa ke nasional, tapi bentuk resmi Lenteraksi itu di awal 2025.
1: Berarti sekarang ada berapa timnya di Lentera Aksi kalau boleh tahu?
0: Kalau timnya itu relawan kami itu bersifat per 6 bulan gitu Kak, berganti. Nah, sekarang juga lagi pembukaan pendaftaran yang batch 2-nya untuk relawan Lentera Aksi.
1: Lagi open recruitment berarti ya untuk volunteer. Nah, kalau misalnya mau join berarti ada syarat-syarat khusus enggak?
0: Nah, kalau untuk syarat-syarat tertentu itu ada di media sosial Lenteraksi, tapi karena kami juga terbagi menjadi beberapa bidang seperti ada advokasi, seperti itu kebijakan, perencanaan dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau untuk syarat tertentunya itu nggak ada. Jadi hanya usia sekian sampai sekian seperti itu, tidak ada yang harus sudah harus S1 atau lain sebagainya, itu tidak ada.
2: Gampang sebenarnya ya.
1: Jadi siapapun yang tertarik, yang ingin mengabdikan dirinya gitu ya di kegiatan ini, boleh bergabung di Lentera Aksi, di volunteernya gitu.
2: Ini karena memang waktu itu di pesisir, apakah juga nih logonya ada air-airnya juga nih sengaja nih?
0: Iya betul.
1: Ada air, terus di atasnya tuh gambar buku sama ada lenteranya ya. Jadi tiga simbol itu.
0: Filosofi dari logo ataupun nama Lenteraksi ini, kami mau membawa bukan hanya sekadar edukasi atau penerangan, tetapi juga ada aksi nyata seperti memberikan dukungan kepada anak-anak. Mayoritas organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, terutama di bidang kebencanaan itu akan hadir setelah kebencanaan itu terjadi. Tetapi kita hadir untuk mencegah atau setidaknya untuk membantu memberikan edukasi sebelum kebencanaan itu terjadi.
1: Tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah negara kepulauan ya, yang mana
2: rawan
1: memang
2: bencana
1: rawan
2: juga
1: ya kan. Jadi ya
2: penting banget tuh.
1: Penting untuk pencegahan itu tadi.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dan kalau bisa ya nggak cuma di daerah pesisir ruang, tapi juga di beberapa daerah lainnya juga emang kita harus bisa apa ya, biar bisa dimudahkan juga baca-baca petunjuk segala macam gitu. Terus gimana waktu itu respon warga di sekitar pesisir yang akhirnya kayaknya jadi kayak, aduh iya kan nih, jadi saya tahu nih harus ngapain kalau ada bencana segala macam gitu, atau gimana waktu itu?
0: Seperti yang terakhir ya, di SDN 1 Sukarame di daerah Provinsi Banten juga, respon mereka terutama saat kami menyelenggarakan di sekolah, pihak sekolah itu sangat antusias sekali karena sekolah-sekolah di lokasinya cukup dalam, apalagi di

0: di dekat pesisir itu kan hampir jarang tersentuh oleh generasi muda yang mau memberikan edukasi. Tapi setelah kami datang, pihak sekolahnya sangat terbuka sekali dan anak-anaknya sangat antusias sekali. Ternyata cerita-cerita yang coba kami bawakan, kisah-kisah yang coba kami sampaikan itu benar-benar pernah mereka alami. Mereka pernah menyaksikan bagaimana air laut dan lain sebagainya itu membuat ketakutan terhadap mereka, tetapi karena mereka lahir dan besar di dekat pesisir, itu menjadi hal yang memang sudah beradaptasi dengan mereka. Tapi kami memberikan dukungan untuk itu, bagaimana mereka tetap bisa beradaptasi tanpa menyimpan trauma mendalam di dalam diri mereka, seperti itu, Kak.
1: Kalau kalau dari teman-teman Lentera Aksi ini ada kesulitan juga nggak sih, maksudnya untuk apa ya, beradaptasi sama anak-anak? Maksudnya kan kalau kalau ngasih edukasi ke orang dewasa mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin akan lebih mudah menyampaikannya, menyampaikan atau menata bahasanya akan lebih mudah. Tapi ketika ke anak-anak pasti kan ada tantangannya ya. Kalau dari Lucy dan teman-teman, apa yang dirasain tantangannya, ada nggak?
0: Tentu, kalau anak-anak itu adalah makhluk paling jujur sebenarnya. Kalau mereka capek, mereka akan bilang, "Kak, aku udah lelah deh, udah nggak mau belajar lagi." Maka di situ kita coba kasih jeda dengan permainan, lalu kita beri hadiah, atau saat seperti kemarin di SDN 1 Sukarame Banten itu kita adakan diselingi dengan kegiatan boneka tangan. Setelah itu ada drama anak juga, setelah itu ada nyanyi bersama, supaya mereka tetap bisa fokus tanpa harus kehilangan jiwa anak-anak mereka.
1: Iya, harus pinter-pinter apa namanya, bikin gimmick ya, bikin surprise gitu ya, supaya mereka nggak bosen gitu. Menarik sih. Berarti sekarang lagi buka apa namanya, pendaftaran
2: Oprek,
1: untuk ya untuk volunteer yang mau join di Lentera Aksi. Berarti per 6 bulan ya, ini batch berapa? Batch 2.
2: Iya, kira-kira kalau udah keterima, udah dapet jadi member volunteer atau volunteer dari Lentera Aksi, kegiatannya ngapain aja teman berdua? Tugasnya nanti.
0: Besok untuk kegiatan
2: nanti, tahan dulu. Tahan dulu Lucy. Kita break dulu.
0: Iya.
2: Udah mau kebu-kebu nih ya.
1: Sabar dulu, sabar. Nanti kita ngobrol lagi sama Lucy. Kita mau tanya benefit yang mungkin bisa didapat sama teman Pro 2 juga apa kalau misalnya nanti udah join jadi relawan di Lentera Aksi. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad, hari ini barengan sama Lentera Aksi ya. Ada Lucy sebagai co-foundernya, teman berdua.
1: Yes, betul sekali. Satu hal yang dari tadi aku notice banget. Apa ya bahasa Indonesianya notice ya? Gue gak enak ngomong sama Lucy.
0: Nah,
1: ya dari tadi aku sadar ya, sadar betul
0: aku,
1: bahwa
0: aku ngehin.
1: Bahwa ternyata Lucy tuh juga menerapkan bahasa Indonesia yang baik ketika ngobrol sama kita, yeah. Ketika berbincang dengan kita. Bahkan dia ngomong sekedar aja sekadar. Banyak orang-orang yang salah. Gue tadi ngeh banget dia ngomong sekedar tuh bukan, karena orang banyak yang ngomongnya sekedar, padahal sebenarnya sekadar. Dia tuh tadi ngomong benar gitu. Terus ada beberapa kata lagi yang tadi, oh iya ya, gue juga akhirnya iya, harusnya gue juga baru nyadar bahwa ternyata hal-hal sekecil itu tuh emang butuh orang-orang kayak Lucy untuk bisa menyebarkan bahwa sebetulnya yang benar tuh begini loh ngomongnya.
0: Gitu. Dan harus dibiasain berarti ya Lucy ya.
2: Iya benar-benar kak.
0: Oke.
1: Mungkin ada ketika kamu ngomong satu kata yang menurut orang
0: aneh gitu, kayak apaan gitu.
1: Lu salah tahu ngomongnya harusnya bukannya ngomongnya tuh harusnya apa namanya praktek bukan praktik. Padahal sebenarnya praktik ya. Lu mulai Lucy tuh berarti mulai membiasakan itu atau ngasih tahu nggak sih ke lingkungan terdekat Lucy bahwa sebenarnya yang benar tuh apotek loh bukan apotik gitu.
2: Pernah kak, pernah kayak gitu. Contohnya kayak gini, nanti kalau ambil pesenan kita lewat lantatur ya. Terus mereka, hah lantatur tuh apa? Drive thru kan? Lantatur itu layanan anti turun. Jadi terkadang suka iseng buat disampein, ternyata oh kok asing ya, kok aneh. Padahal itu bahasa Indonesia kita gitu. Ternyata malah asing di telinga kita sendiri gitu. Jadinya salah satu caranya.
1: Besok kita coba yuk.
0: Ntar malah diganti lagi. Ini penyiar ngapain sih ngomong apa sih? Iya, tapi emang harus dibiasain banget teman-teman berdua. Dan itu tadi ya, gunanya teman-teman Duta Bahasa, terus juga Lucy dan teman-teman di Lentera Aksi juga akhirnya bisa mengedukasi orang-orang supaya ya lebih melek lagi gitu sama bahasa Indonesia, jangan malah jadi asing gitu. Okay. Tadi kita sempat bahas tentang Lentera Aksi yang batch kedua ya. Ini berarti ada rentan usianya juga yang akhirnya mungkin dibolehkan untuk gabung ke sini, dan benefitnya apa aja nih kalau teman-teman berdua akhirnya mau ikutan nih ke jadi volunteer di Lentera Aksi?
2: Baik, untuk manfaat ya, atau keuntungan itu yang pertamanya pasti kita punya pengalaman yang lebih baik lagi, karena teman-teman Lentera Aksi nanti akan dibawa ke suatu sekolah atau suatu panti asuhan atau suatu daerah yang memang membutuhkan bantuan kita, dan insya Allah itu selalu ada di dalam program kita pada setiap batch-nya. Seperti batch 1 kemarin itu ada sekolah Pondok Domba, lalu kita juga sudah ke SDN 1 Sukarame 3 hari kami di sana, seperti itu. Jadi teman-teman pasti dapat pengalaman bukan hanya sekadar teori atau materi, tetapi juga bagaimana kami memberikan praktik dan pengalaman mendalam supaya setelah dari Lentera Aksi teman-teman bisa terapkan itu di lingkungannya, begitu. Lalu yang kedua, nanti teman-teman akan diberikan sertifikat pendukung untuk pendukung kerja atau juga untuk pendukung kuliahnya, itu bisa. Dan ketika kita akan mengadakan kegiatan, kami sudah memiliki KOP surat resmi, jadi akan memberikan surat resmi kepada instansi seperti kantor atau kampus untuk perizinannya, seperti itu kak.
1: Oke. Ke orang tua juga ya, karena itu penting izin ke orang tua ya. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Lentera Aksi, dan untuk yang bergabung menjadi relawan pun juga ada manfaat ya. Maksudnya ketika kita bisa berbuat baik sama orang, pasti kita dapat manfaat selain untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan berguna lah apa yang didapat ketika kamu nanti join ke Lentera Aksi.
0: Iya. Biasanya nih banyakan anak-anak yang emang kalangan anak sastra Indonesia atau justru di luar jurusan sastra Indonesia juga banyak banget nih yang pengen ikutan.
2: Mayoritas kalau untuk komunitas Lentera Aksi itu di luar jurusan sastra Indonesia. Jadi dari teman-teman kesehatan, lalu juga hubungan internasional, setelah itu manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya. Bahkan pendidikan atau sastra Indonesia ini justru menjadi minoritas, hampir dikatakan seperti itu.
0: Berarti kayak orang tuh udah banyak yang aware gitu kan. Mereka bukan jurusan sastra Indonesia, tapi kayak mereka pengen belajar berarti ya.
2: Iya betul.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kan penting juga maksudnya untuk anak-anak jurusan kesehatan juga kan.
0: Oh, iya,
1: bisa ngasih edukasi tentang apa yang harus dilakukan apa ketika terjadi bencana, bagaimana penanganannya kalau ada yang luka, itu kan bisa juga ya di apa namanya dikasih tahu, dikasih masukan oleh teman-teman dari jurusan kesehatan. Oke. Tapi kalau untuk kegiatan Lucy sendiri sebagai aktivis literasi di Kota Tangerang itu masih berjalan juga gak? Karena kan apakah memang ini beriringan dengan kegiatan Lucy di Lentera Aksi atau beda lagi nih kegiatan-kegiatannya?
2: Untuk kegiatan sebagai aktivis literasi di Kota Tangerang, alhamdulillah masih berlangsung di forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Tangerang, salah satu wadahnya ya yang bernaung di sana. Jadi kegiatannya itu seperti kunjungan taman baca yang ternyata di Kota Tangerang itu banyak sekali relawan-relawan literasi yang membuka taman baca atau meminjamkan buku secara gratis, bahkan terkadang di lapangan-lapangan suka membuka bazar buku, baca buku bersama, diskusi buku bersama, dan itu tidak mendapat perhatian yang cukup banyak dari generasi muda. Nah, maka dari itu kami hadir, saya dan teman-teman aktivis lainnya hadir untuk memberikan salah satu edukasi kepada masyarakat dengan literasi digital seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan hasil literasi kita melalui tulisan atau melalui video, karena kita sekarang ini lebih senang berselancar di dunia maya daripada di dunia nyata. Jadi kita harus bisa mengimbangkan antara kehidupan nyata dan kehidupan maya kita sekarang.
1: Ya benar. Jadi ya gimana caranya teman-teman aktivis literasi ini bikin supaya kegiatannya menarik, terus mungkin diunggah di platform ya, di sosial media, sehingga orang-orang juga jadi makin tertarik ya untuk gabung ke kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kota Tangerang.
0: Siap-siap. Seru banget ya. Dan mudah-mudahan itu tadi ya, kegiatan literasi ini bisa berdampak ke depannya, ke generasi berikutnya, apalagi yang kecil-kecil. Dari sekarang kan mungkin udah harus dibiasain ya. Apa mungkin kita juga nih sebagai anak-anak muda, ke adik-adik kita, keponakan, biasain aja, kamu mau minjem gawe aku gak? Gitu. Mau dong om, minjem dong om, gitu kan. Dibiasain aja, gak apa-apa.
1: Iya, kita biasain aja kali ya.
0: Iya, kayak bocil-bocil ya. Kan bocil-bocil suka meniru kan. Kenapa kita gak yang duluan gitu loh.
1: Bener.
0: Seru banget ya.
1: Kita berusaha untuk menyebarkan bahasa Indonesia tuh ternyata, maksudnya ada loh padanan kata bahasa Indonesianya. Jadi gak,
0: yang sebenarnya lucu gitu kan. Kayak unik gitu.
1: Apalagi ya, ada lagi gak Lucy yang kita belum tahu nih?
0: Iya betul, yang sebenarnya tuh harusnya orang tuh ngomong itu gitu loh, yang familiar, ternyata malah enggak.
2: Seperti kita mau podcast nih, itu harusnya siniar. Yang harusnya mau siniar gitu. Terus juga jangan lupa tag aku di Instagram ya, itu harusnya Gamit.
1: Gamit. Oh, bukan Tandai ya, kirain Tandai aja ngomongnya. Ternyata ada padanan katanya lagi.
0: Gamit. Jangan lupa Gamit gue ya.
1: Apalagi satu lagi yang kita belum tahu kira-kira.
2: Biasanya kita itu sebutnya jangan lupa kalau kita mau, jangan lupa kalau misalkan kita tadi udah ya, lantatur itu udah.
1: Lantatur.
2: Terus apalagi ya kira-kira di base camp. Di parkiran
1: camp.
2: Juga di Rubana.
1: Rubana. Basement.
2: Jangan lupa. Terus juga Kojing, komputer jinjing.
1: Kojing. Oh, disingkatnya Kojing.
2: Biasa kita sebutnya Kojing.
1: Komputer jinjing.
0: Lebih lucu kan sebenarnya kan?
1: Iya. Kalau tap itu gawai ya berarti ya, karena gadget bisa juga ya, gawai.
0: Seru deh.
1: Seru ya.
0: Betul. Dan mudah-mudahan ini gak cuma di daerah Tangerang doang, ini juga mudah-mudahan ditunggu juga aksi-aksi dari teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin. Bisa juga bikin aksi serupa di kotanya masing-masing gitu.
1: Atau mungkin kalau butuh bantuan, tanya-tanya sama Lentera Aksi dulu ya. Mungkin bisa nanti meneruskan kegiatannya Lucy di wilayah pesisir yang lain.
0: Betul.
1: Gitu kan. Karena Lucy kan terbatas, pasti hanya cakupannya karena dia memang base-nya
0: di sana, di Tangerang.
1: Jadi ya seputaran Banten. Siapa tahu nanti di teman-teman wilayah lain mau mengikuti
0: juga
1: jejaknya Lucy. Bisa ya Lucy berarti ya.
2: Bisa banget.
0: Bisa. Pokoknya langsung aja cek Instagramnya di lenteraaksi.id, atau kalau pengen ngepoin Lucy di Lucy Ahyani.
1: Ya, Lucy-nya pakai Y.
0: Iya, betul.
1: LUSY.
0: Betul.
1: Harusnya Lusai bacanya. Ya. Terima kasih banyak Lucy udah mau digangguin sore hari ini. Sukses buat kegiatan di Lentera Aksi. Mudah-mudahan rame yang bergabung nanti di volunteer batch 2-nya. Kita tunggu kejutan-kejutan Lucy lainnya pastinya ya. Semangat.
0: Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah, balik lagi di sore ceria. Ada tamu kehormatan nih kayaknya. Aduh, di studio Pro 2 FM Jakarta.
0: Biasanya dia keluar maghrib ya. Sekarang jam 5 udah nyari makan loh di sini dia. Lu nyari
1: makan
0: sih?
1: Di kantin, nah.
0: Iya, aduh.
1: Enggak nyala.
0: Enggak nyala, emang gue matiin biar. Banyak ngomong dia kalau.
2: Kantin udah tutup, guys.
1: Ada, masih ada yang
0: masih
1: buka.
0: Masih ada, masih bisa.
1: Mangus masih ada.
2: Iya, tapi udah.
0: Dompet kita yang ketutup.
2: Coy, oh iya, tengah bulan.
0: Iya.
1: Belum nyampe tengah, malah baru 14. Iya, kan tengah mah 15 besok. Iya.
0: Iya.
1: Berasa ya? Berasa banget.
0: Aduh, mungkin udah pada ada yang apa ya? Kayak ngerasa aduh pengen cepet-cepet awal tahun gitu kan.
1: Mau ngapain soalnya, awal tahun?
0: Ya kan pengen cepet-cepet 2026 kelar aja gitu kan. Pengen menyongsong hari yang baru gitu kan.
2: Tapi gue ngerasa 2026 ini agak cepet sih.
1: Cepet.
2: Tau-tau besok Oktober.
0: Iya.
1: Berarti tandanya lu menikmati sepanjang 2026 ini, nah.
0: Betul.
2: Alhamdulillah.
0: Ramadan aja Februari masuknya nanti.
1: Oh iya benar.
0: Gak berasa. Makanya kan kayak pengen cepet-cepet 2027 makanya. Kan.
1: Enggak, kalau lu sih pengen cepet-cepet Ramadan biar dapet THR kan.
0: Itu dia. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Jangan kan nunggu Ramadan, gue nunggu bulan depan nih.
1: Emang ada apa bulan depan?
0: Oktober, kan gajian tanggal 1.
1: Iya.
0: Iyalah, biar gak stres, biar bisa healing gitu kemana kek gitu. Gue butuh healing soalnya.
1: Iya lagi, bener.
0: Iya kan?
1: Pengen banget nih jalan-jalan, gue kayaknya cuti masih banyak dipakai cuma buat di rumah doang.
2: Tapi kan ini tanggal merah udah habis tahu.
0: Ya iya, ya, makanya
2: kan,
0: saatnya udah ngabisin sisa cuti teman-teman dua. Iya, healing gitu kan. Biar kita enggak stres. Karena ini kalau ngomongin healing teman-teman dua ya, ini Kemenkes bilang hotline konsultasi kesehatan jiwa healing 119 ini sudah menerima 600 telepon tiap hari.
1: Gua aja baru
0: tahu. Tiap hari 600.
1: Gua aja baru tahu ada konsultasi kesehatan healing di 119.
0: Iya, sama gue.
2: Gua juga baru tahu ini.
0: Iya,
1: kita coba yuk. Kita coba yuk.
0: Kok kita semua jadinya yang nanti nelpon?
1: Si pasti punya masalah masing-masing kan? Yang dipendam sendiri
0: customer,
1: kan?
0: Customer servicenya kayak langsung, iya Marina lagi nih, pacar lagi nih, Jessie lagi. Aduh, tapi emang butuh banget ya. Ketika lu mungkin udah males cerita atau takut cerita sama temen, nih hotline dari Kemenkes kepake banget sih.
1: Yeah.
0: Ya terbukti 600 orang tiap hari cuy. Berarti kan
1: bener-bener.
0: 600 jiwa tuh orang ngerasa kayak butuh healing gitu teman-teman dua. Ada aja hal mungkin yang pengen diceritain yang kita gak tahu gitu kan.
2: Butuh dilampiaskan ya.
0: Betul. Dan
1: butuh didengar.
0: Iya. Yeah. Dan ini bahkan ya, ini ternyata ribuan pengguna si hotline konsultasi kesehatan jiwa ini memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya.
2: Ya Allah, serem banget.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tuh kan. Ngeri banget kan?
1: Iya. Tapi bagus maksudnya di 119 ini dari Kemenkes berarti ada langkah preventif ya. Maksudnya sebelum orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bisa konsultasi dulu gitu. Bisa ada pencegahan dulu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Bagus ya ini.
1: Bagus,
2: ya
1: program.
0: Iya. Dan ternyata emang jadi kayak semakin banyak orang yang udah sadar sama meminta bantuan. Kadang-kadang kita masih suka denial kan.
1: Iya, benar.
0: Ngerti banget ya. Jadi kayak mau minta bantuan tapi kayak enggak, gue bisa. Yeah. Padahal enggak gitu. Yeah, yeah. Sebenarnya lo dengan lo nelpon ceritain hal lo sedikit aja mungkin ke si hotline itu mungkin bisa mengurangi rasa stres lo gitu teman-teman dua.
2: Tapi jujur gue penasaran sih
1: pengen nyoba ya.
0: 119 teman-teman dua.
1: Ini kan hotline untuk konsultasi kesehatan jiwa. Kalau konsultasi keuangan bisa kemana hotline-nya ya?
0: Iya. Masalahnya ini kita pengen nelpon 119 aja gak punya pulsa.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, hari ini teman Pro 2 adalah hari Senin yang banyak dibenci.
0: Tunggu.
1: Enggak, banyak dibenci sama sebagian orang.
0: Ada yang benci. Kalau gue dulu zaman-zaman Senin siaran libur tuh nunggu-nunggu banget tuh.
1: Ya karena lu libur dulu Senin.
0: Ya berarti kan ada juga yang nunggu kan.
1: Iya sih. Kalau gue termasuk yang kayak enggak nunggu-nunggu amat lagi dari zaman sekolah dulu.
0: Sekarang yang kerjanya Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat tuh pasti nunggunya ya Sabtu Minggu kan.
1: Iyalah.
0: Weekend gitu teman Pro 2.
1: Weekend itu kan saatnya liburan. Kalau gue sih weekend bangun siang ya.
0: Gue udah lama lagi enggak ke CFD.
1: Ya, gue malah enggak pernah. CFD mah buat kerja doang waktu itu.
0: Lu tuh kerja doang kan di acara Pro 2.
1: Kayak males banget Sabtu Minggu bangun pagi gitu. Sabtu Minggu mah buat gue bangun siang, apalagi kemarin weekend gue lagi berhalangan ya, jadi gue nggak mesti bangun pagi untuk sholat subuh kan, kayak enak banget nyalain alarm jam 7:30 gitu kan.
0: Kemarin gue ngeliat postingan temen gue, dia emang rumahnya di Bekasi kan, cuma sama teman-teman lagi staycation di salah satu hotel tuh di daerah Sudirman sengaja karena dia pengen CFD di Sudirman Tamrin gitu. Kayak iya gue udah lama banget gak ikutan CFD di daerah sini gitu kan. Dan sekarang sebenarnya kan kalau dari rumah gue lebih dekat ke Kuningan kan, yang Rasuna Said tuh.
1: Masih ada itu?
0: Ada masih.
1: Oh terus-terusan ya? Gue pikir cuma beberapa kali doang waktu itu.
0: Iya jadi kayak bisa tuh gue naik LRT kan kalau pengen kasih tuh kan. Kesini juga gampang sih, tinggal turun
1: di Bekasi Sudirman. Gak ada CFD?
0: Ada.
1: Kenapa gak kesana aja?
0: Bosan gue kayak udah pernah.
1: Yaudah coba yang di Margonda deh, yang di Depok.
0: Enggak makasih.
1: Lebih jauh. Mendingan lo kesini.
0: Iya, kecuali ada Ayu Ting Ting ya, gue langsung gue jabanin ya. Tapi kalau CFD di Jakarta kan cuma minggu doang kan.
1: Iya.
0: Ini Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung bilang ada usulan Menteri Lingkungan Hidup.
1: Supaya?
0: Dari Jamhur Hidayat agar Car Free Day atau CFD di Jakarta ini digelar 2 kali seminggu.
1: Ya gue termasuk yang kurang setuju lagi.
0: Iya ini lagi dibahas secara internal dulu.
1: Tapi jadi, kan orang pasti ada yang setuju ada yang gak setuju ya.
0: Betul, jadi menurut Pak Pramono pelaksanaan CFD pada hari Sabtu dan Minggu ini merupakan usaha yang cukup rasional dan layak untuk dipertimbangkan. Jadi masih dipertimbangkan, masih jadi obrolan internal. Kira-kira nanti bakal ada apa enggak. Karena sekali lagi biasanya kan suka dilempar ke publik dulu kan. Ini setuju gak nih ada Sabtu Minggu CFD. Sedangkan memang kan itu areanya kan area bisnis, ada rumah sakit juga,
1: ada mall juga,
0: hotel segala macam.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi sekali lagi itu kan karena usulannya dari Menteri Lingkungan Hidup yang mana memang pasti tujuannya untuk
0: lebih
1: apa, menekan
0: lagi,
1: polusi
0: segala macam.
1: Kalau dilihat dari point of view Menteri Lingkungan Hidup, iya. Tapi kalau mungkin nanti
0: segi
1: dilempar bisnisnya, ke
0: publik pasti, aksesnya segala macam,
1: pasti ada yang nggak setuju karena mungkin ada beberapa kantor yang Sabtu masih masuk pegawainya.
0: Betul, iya. Pusat perbelanjaan di situ ada beberapa. Bahwa rumah sakit juga. Ada yang komen ya, setiap hari aja sekalian. Enak banget ngomongnya.
1: Kalau setiap hari agak susah dong.

0: Aduh, ya mudah-mudahan yang terbaik ya, nanti bakal kayak gimana. Tapi yang jelas yang Minggu mah udah pasti ada gitu. Sabtu Minggu ya, kita tunggu aja. Apakah nanti Sabtu Minggunya kayak di awal bulan atau di akhir bulan doang?
1: Bisa jadi.
0: Situasional aja
1: jadi.
0: Nanti. Iya. Mudah-mudahan
1: tapi
0: fleksibel.
1: Tapi gue termasuk orang yang salut sama orang yang setiap minggu tuh rajin ke CFD. Untuk olahraga ya, maksudnya ya apapun lah, mau olahraga, mau jajan, mau refreshing. Gue salut sama orang yang hari Minggu tuh bisa ke CFD. Karena apa? Karena bangun pagi di hari libur itu effort banget menurut gue.
0: Betul.
1: Karena kan Senin sampai Jumat pasti kita udah bangun pagi untuk sekolah, kuliah, kerja dan lain-lain. Tuh Sabtu Minggu kayak pengen banget bangun siang, tapi lo tetap harus bangun pagi untuk CFD, tuh salut sih.
0: Iya.
1: Gak semua orang bisa begitu soalnya.
0: Betul. Udah bangun pagi, lo ketemu ribuan orang.
1: Iya.
0: Itu salut banget sih energinya. Pulang kepanasan. Itu kan kalau pulang CFD kan kepanasan pas itu jam 9-10 tuh.
1: Iya sih. Gitu. Tapi happy bawa jajanan kalau. Aku tiap ke CFD kerja mulu kagak bisa beli jajanan.
0: Ya makanya dicobain.
1: Bangun
0: pagi dari Jakbar ke Jakarta Pusat itu lu cobain.
1: Di Jakbar juga ada CFD. Tapi sebulan tuh cuman gue lupa deh kayak kalau enggak salah setiap minggu keberapa gitu. Jadi enggak setiap hari Minggu.
0: Iya.
1: CFD-nya.
0: Ya tahulah pemerintah Jakbar, warganya juga malah males-males.
1: Gue

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena risiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: Nuh teruntuk Mia teman Pro 2.
1: Enak ya pas lagunya sore-sore gini, sendu, syahdu, mendayu-dayu gitu.
0: Kelabu.
1: Enggak, jangan dulu.
0: Jangan.
1: Baru hari Senin ya.
0: Iya.
1: Masih ada Rabu soalnya bisa dibikin kelabu.
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak apa-apa sih.
1: Lagi lihat Instagram siapa lo?
0: Enggak, lagi lihat Instagramnya Nona.
1: Waduh. Gitu. Kalau di Nona bias lo siapa?
0: Gue.
1: Gue Baila lagi. Karena di antara 4 personil Nona yang pernah gue interview cuma Baila.
0: Baila.
1: Dulu sebelum yeah. Pas masih solo ya.
0: Gue bingung nih antara 2 sih ini.
1: Esther. Christy.
0: Gue suka tebak ke Chias. Ini rambutnya merah siapa?
1: Esther.
0: Esther sama yang suka jungkir balik Christy ya?
1: Christy.
0: Iya,
1: Christy.
0: Esther sama Christy gue.
1: Oh.
0: Dari
1: ya,
0: dulu.
1: Iya.
0: Christy tuh gue suka karena
1: lincah
0: sama mirip banget sama Sana Twice.
1: Aduh gue enggak tahu lagi.
0: Ada mirip banget.
1: Gue terlalu
0: kalau suara
1: Indonesia banget.
0: Kalau suara si Esther sih.
1: Oh,
0: Baila
1: Esther
0: juga.
1: Bagus. Baila juga.
0: Cengkoknya keren banget ya.
1: Mereka tuh yeah, menurut gue porsinya pas tahu. Yang suaranya bagus banget tuh menurut gue Baila sama Esther, tapi yang dance-nya jago banget menurut gue Christy sama Sas.
0: Betul.
1: Atau ini point of view gue aja sebagai orang awam ya, tapi memang di antara berempat itu kan gue belum pernah punya kesempatan buat interview member yang lainnya, baru Baila doang dulu itu pun sebelum di Nona, dan Baila anaknya menyenangkan dulu.
0: Betul sekali.
1: Jadi pas tahu wah mereka join di Nona terus keren banget sekarang Nona bisa kemana-mana tuh kayak bangga aja gitu.
0: Dan akhirnya mereka punya debut album teman Pro 2.
1: Judulnya adalah
0: Island Girl.
1: Island Girl from Indonesia.
0: Ya, yang gue suka ya emang karena dia dari Indonesia, jadi kayak banyak banget unsur-unsur keindonesiaan yang akhirnya dipromosiin terus ya. Secara nggak langsung jadi kayak orang-orang di luar Indonesia juga tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Keren lah ya Nona, sukses. Dan pastinya lagu-lagunya juga bakal ada di album. Lagu-lagu yang sebelumnya rilis itu masuk ke albumnya Island Girl. Cuma dia bikin rilis lagu juga yang baru tuh, Speaker Freaker.
1: Oh, Speaker Freaker.
0: Iya, gitu. Gue belum dengerin sih jujur.
1: Bagus ya judulnya, catchy banget.
0: Hong. Terus shoot.
1: Iya.
0: Apa lagi ya?
1: Roller blade. Kan gue ketuaan Fajar nih, roller blade ya.
0: Iya, cuma gue masih jadi favorit gue adalah ini yang suspicious. Ya itulah.
1: Suspicious yang mana ya? Gue lupa lagi lagunya.
0: Yang ini loh yang dia kayak di villa gitu, studionya.
1: Oh iya tahu.
0: Yang ya, jadi ya, ujung ya. Yang ada
1: Ya,
0: ada dia tahu. Di mana tuh laut gitu loh, pantai ratu.
1: Kok suspicious sih, bukannya superstitious.
0: Lu
1: nyari judul favorit lagu Nona yang susah sih lo sebutin.
0: Iya, makanya ada.
1: Betul, ini ribet lo.
0: Ya pokoknya ada nge-switch dia tiba-tiba ganti kostum di pantai itu yang kayak warna-warna putih hijau gitu.
1: Kalau gue sampai sekarang yang menurut gue catchy banget tetap shoot sih.
0: Shit ya.
1: Shit tuh catchy banget menurut gue. Walaupun semuanya juga enak ya, tapi melodinya enak banget.
0: Iya.
1: Seperti
0: itu juga banget tuh.
1: Kalau roller blade juga enak.
0: Iya.
1: Enak
0: semua lah.
1: Iya
0: lah, betul deh.
1: Iya.
0: Sukses deh buat.
1: Tapi gue nunggu Nona bikin lagu satu yang agak belet. Gue nunggu banget Nona.
0: Ada waktu itu tapi nggak belet-belet banget sih.
1: Nah gue nunggu yang agak belet.
0: Yang
1: gitu.
0: Collab sama Samsung kayaknya deh.
1: Ya jangan yang collab, yang emang sendiri Nona. Enggak. Sendiri Nona berempat maksudnya. Jangan yang collab sama brand.
0: Yang mana gue lupa deh. Pokoknya
1: yang belet kayak penasaran aja jadinya gimana. Yang nggak selincah sekarang gitu.
0: Iya.
1: Seru aja gue. Kayaknya ngebayanginnya kan.
0: Iya. Sukses lah ya buat gue. Ya Nona kan udah sukses. Gue belum nih. Doain makannya. Ya Allah.
1: Ya udah berdoa dulu. Ya.
0: Bentar lagi maghrib. Hari ini maghribnya jam 17:53 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: Jul, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Aduh. Di kabelnya keserimpet.
0: Kok kabelnya keserimpet?
1: Ini headphone aduh. Sama mic gue nyangkut gitu. Yeah. Gimana ya, kena kabel charger juga lagi. Gue kan hidup sekarang hari-hari enggak bisa lepas dari chargeran ya.
0: Karena udah memasuki fase-fase handphone.
1: Gue cek ya baterai gue berapa persen.
0: Baterai health loh.
1: Baterai health gue berapa persen?
0: Paling 75. Enggak sih. Lu sempat ganti baterai kan?
1: Enggak, belum.
0: Oh, belum.
1: LCD.
0: Oh, LCD.
1: Mana sih, kok enggak ada?
0: Iya.
1: 88.
0: 88.
1: Enggak. Yang mana sih?
0: Ih, norak banget sih.
1: View all. Enggak ada tulisannya.
0: Lu search aja baterai.
1: Ini udah nih. Oh, ini baterai health 78.
0: 78. Ini gua udah dapat notifikasi harus servis sih. Lu tahu berapa? 71.
1: Waduh.
0: Ini by the way, ini handphone gue iPhone 7 Plus ya teman-teman berdua ya. Bukannya 7 Plus.
1: Fajar ya? Mau bikin konten mirror yeah. Selfie pakai iPhone 7 sama iPhone 11. Jadinya
0: betul.
1: Punya iPhone 18.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover. Arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran terlihat sore hari ini dalam kondisi ramai, di mana keramaian didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari jalur arteri arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih dalam kondisi ramai lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan juga dalam kondisi kondusif lancar, namun dari arah sebaliknya yakni Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran terlihat sudah mulai terjadi peningkatan volume arus lalu lintas jelang jam pulang perkantoran. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan kedua JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dari arah Gatot Subroto menuju ke Semanggi ataupun Senayan juga yang akan melaju ke arah Kuningan dan Cawang dalam kondisi ramai, dan terlihat juga pada kawasan ini tengah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Diimbau untuk para pengendara tetap berhati-hati adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Pemirsa, mari tetap berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi.
0: Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Mas

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Suara Ceria teman Pro 2, udah pada nyampe rumah atau masih nge-war kursi di KRL?
0: Aduh,
1: lagi nunggu kereta Nambo mungkin.
0: Aduh, gue tuh masih suka waktu beberapa kali hari kemarin kan gue datang pagi terus kan, yang ada acara tuh di kantor kan.
1: Hari Zumba, apa? Hari Jumat.
0: Pas lagi acara Zumba.
1: Terus
0: lagi acara ulang tahun RRI kemarin kan. Itu kan gue kayak abis subuh udah jalan tuh ya. Jadi itu banyak banget gue sama pelajar-pelajar yang kayak rumahnya di Bekasi,
1: tapi sekolahnya di Jakarta. Emang.
0: Itu tuh kayak mereka se-effort itu gitu. Sampai ada ini namanya orang Indonesia ya, kayak banyak banget yang extrovert kan ya, kayak nanya gitu, "Adek, kamu sekolahnya di Jakarta?" Ngobrol sama mereka ya. Kan gue tadinya mau tidur jadi nguping kan.
1: Ya bukan nguping, karena lu punya kuping.
0: Iya, jadi kayak denger gitu kan.
1: Obrolannya kencang.
0: Dan itu banyak banget, gak cuma di gerbang gue doang. Terus ada beberapa, dan itu masih ada yang SMP.
1: Iya. Jangankan
0: SD juga
1: ini
0: ada.
1: Ya, maksud gue kadang-kadang gue kalau misalnya berangkat kantor misalnya jam-jam 10, jam-jam setengah 11 gitu kan, itu suka bareng sama anak-anak sekolah yang mungkin lagi pulang cepat, mereka naik TransJakarta. Dan itu tuh bener-bener bergerombol gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue naik dari Pecenongan nih, kan disitu ada sekolahan tuh, anak-anak swasta. Nah, mereka naik TransJakarta, ya gue gak tahu ya, mungkin rumahnya di Jakbar atau rumahnya di Jakarta Utara. Tapi mereka naik TransJakarta, maksud gue kayak
0: jauh-jauh kan
1: jauh,
0: sekolahnya
1: gitu.
0: Iya.
1: Ya mungkin karena swasta ya.
0: Bisa jadi.
1: Kalau negeri kan masih ada sistem zonasi gitu gak sih? Jujur gue gak tahu lagi.
0: Tapi yang jelas kayak effort banget lah ya buat orang-orang yang sekolahnya tuh jauh. Terus kayak memang sangat mengandalkan yang namanya transportasi umum. Dan gue ngerasa pas di pagi-pagi itu kan, kita harusnya kan, gue biasanya kan janjian jam 6 kita udah sampai sini kan. Itu gue lewat tuh jam 6 lewat karena si keretanya ketahan di daerah Senen atau mana gitu ya. Terus kayak, lah ini mereka udah mau sekolah nih, hidup bentar lagi
1: ya, gitu.
0: Setengah 7 gue jadi kepikiran gitu. Terus kayak, berarti mereka setiap hari tuh kayak masih belum tahu tuh bakal datang telat atau enggak gitu. Karena mereka tergantung sama si transportasi umumnya.
1: Iya, tapi untungnya gitu. Transportasi umum sekarang murah ya. Maksudnya lu naik TransJakarta jauh dekat 3.500. Kecuali naik KRL ya. Kalau naik KRL mungkin dihitung tetap per stasiun kan jaraknya gitu. Tapi masih murah lah. Maksudnya masih, sejauh-jauhnya itu masih
0: sampai 10.000.
1: Nah, masih terjangkau untuk ukuran uang jajan anak sekolah yang mungkin gua enggak tahu ya, anak SMA, SMP tuh jajan sehari berapa sih?
0: Iya lagi, berapa ya?
1: 30, 50
0: kayaknya.
1: Kayaknya
0: segitu deh, 30-an sampai 50.000 deh.
1: 50 sih feeling gue kalau SMA.
0: Iya, atau mungkin kalau ada yang dapat makan kan mereka jadi irit kan. Jadi kayaknya
1: di sekolahnya ada MBG mungkin.
0: Makannya jadi gak terlalu jajan banyak gitu kan. Cuma kalau ngomongin transportasi umum, ini Pemprov DKI Jakarta lagi mempertimbangkan agar seluruh pelajar di Jakarta bisa mendapatkan kartu layanan gratis atau KLG saat menggunakan transportasi umum seperti TJ,
1: tapi
0: LRT.
1: Selama ini kan udah ada tuh yang buat lansia ya.
0: Iya.
1: Iya kan, nyokap gue soalnya punya kartunya.
0: Itu bisa dipakai.
1: Bisa, TransJakarta bisa, Jaklingko bisa.
0: Itu kayak emang pas lagi ngetap aja gitu kan.
1: Iya, ngetap aja gratis, tapi gitu. Gratis dan itu harus
0: itu di suka diinin enggak sih disalahgunakan gitu?
1: Enggak. Dan maksudnya yang makanya nyokap gue, kalau gue lagi pergi sama nyokap gue naik TransJakarta, gue pakai punya gue, nyokap pakai punya dia, dan itu harus maintenance ya. Maksudnya kalau nggak salah 6 bulan sekali deh lo harus perpanjang terus kalau
0: memang loketnya.
1: Iya, diurus lah pokoknya, diurus. Intinya gitu.
0: Nah, ini lagi ya wacana si pelajar. Iya, jadi nggak cuma TJ tapi LRT sampai MRT. Ya, jadi masuk ke dalam 15 kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis di Jakarta. Ini masih tahap aja sih teman-teman Prodo ya.
1: Tahap ini aja pembahasan ya.
0: Betul. Jadi kayak ada yang bilang komen kayak kan ada bis kuning segala macam itu juga gratis. Nah, itu kayaknya enggak semua sekolah dilewatin atau ada bis kuningnya tuh.
1: Oh iya lah.
0: Gue juga ngeliat tuh bis kuning tuh di daerah SMA 1, SMK 1 tuh, Budut situ tuh. Itu ada bis kuning juga.
1: Juga ada si bis kuning itu. Dan memang yang naik bervariasi, anak SD, SMP, SMA. Betul. Cuman kayaknya rutenya deket. Maksudnya kan kalau yang lo lihat kayak tadi misalnya rumahnya Bekasi, sekolah di Jakarta. Kalau si bis kuning itu kan kayaknya nggak ada yang dari Depok sampai Jakarta, nggak ada kan gitu.
0: Dan layanan gratisnya nantinya ini berlaku bagi pelajar yang terdaftar sebagai penerima kartu Jakarta Pintar plus. Jakarta Pintar plus ya, dan juga kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
1: Jadi terseleksi dengan baik.
0: Betul.
1: Nggak mungkin kalau misalnya dia anak orang berada
0: terus dikasih gratis,
1: gitu aja kayaknya
0: kan.
1: Enggak sih. Jadi memang harus ada filternya ya. Betul. Yang mana-mana aja yang bisa dapat kartu layanan gratis. Ya mudah-mudahan kalaupun memang terrealisasi sasarannya bisa tepat.
0: Betul.
1: Tapi kalaupun enggak ya mudah-mudahan ada kebijakan lain lah gitu.
0: Dan jangan sampai disalahgunakan gitu. Jadi kayak yang ngetap ya emang harus
1: anak
0: si pelajarnya gitu.
1: Iya. Apa gue pakai seragam sekolah ya? Gue kalau gue pakai seragam sekolah masih bisa ini nggak sih?
0: Enggak, susah. Lo pakai.
1: Udah kelihatan ya, enggak. Mukanya udah tua ya.
0: Lo pakai tongkat. Jadi lo dikategori lansia.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Afgan.
0: Panah Asmara.
1: Afgan kan main film Agensi Rumah Tangga.
0: Lo udah nonton ya?
1: Udah.
0: Bagus tuh.
1: Bagus. Gue merasa terhibur nonton Agensi Rumah Tangga dibandingkan nonton film yang judulnya Hope, yang sumpah gue kecewa banget.
0: Korea
1: film
0: ya?
1: Film Hope itu, iya. Kayak 2,5 jam gue kecewa sih jujur. Karena menurut beberapa reviewer, ya emang orang pasti terbagi menjadi dua ya, ada yang suka, ada yang enggak. Nah gue tim yang gak suka, tapi kayaknya setelah gue baca-baca lebih banyak yang gak suka daripada yang suka deh. Maksud gue kayaknya di awal tuh digembar-gembor, ini film tuh begini, begini, begini, apa segala
0: macam.
1: Siapa
0: sih main Hope?
1: Jo In Suk, kalau gak salah Jo In Suk deh.
0: Jo In Suk
1: sama si ceweknya.
0: Oh, Liri.
1: Bukan yang itu, 2026 dong. Itu
0: oh,
1: Wish.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Lo ngetiknya Wish.
0: 2026. Oh, iya kan? Jung Hyo Yeon ini yang model LV.
1: Iya.
0: Iya, iya,
1: iya. Dia jadi polisi di situ.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Oh, Jo In Suk.
1: Iya. Nah, gue agak kecewa sih nonton Hope itu, tapi akhirnya kekecewaan gue tergantikan dengan terhibur pada saat nonton film Agensi Rumah Tangga.
0: Iya. Agensi Rumah Tangga.
1: Di situ kan Afgan jadi penyanyi juga ceritanya, namanya Kafka.
0: Kafka.
1: Namanya Kafka, jadi penyanyi yang lagi nyari ART deh ceritanya. Gue gak masalah sama perannya Afgan, karena dia juga jadi penyanyi. Yang masalah adalah anting lu Afgan. Ganggu banget sumpah. Mohon maaf ya, tapi tadi ada orang yang ngebales postingan gue di threads. Dia bilang, mungkin untuk ngebedain antara Afgan sama Kafka. Kalau Afgan kan gak pakai anting-anting. Kalau Kafka
0: karena sama-sama mungkin, sebagai penyanyi kali ya.
1: Mungkin Kafka perannya lebih bad boy kali di situ ya. Jadi harus dipakein anting. Tapi jujur gue gak suka banget anting lu Afgan.
0: Aduh.
1: Mohon maaf ya buat fans Afgan, tapi betul. Afgan di situ emang cakep banget sih.
0: Itu antingnya anting magnet kan. Kita enggak tahu sih. Udah pamit ya, abis ini akan ada Elan di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Kita ketemu lagi besok.
0: Bye.

Selamat sore teman Pro2, saatnya untuk Info Pro2 barengan sama gue Elanda Krisandaru. Info Pro2 yang pertama, teman Pro2, reshuffle ke-6 kabinet Prabowo Subianto itu dilakukan perombakan kali ini. Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan ia kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara untuk menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Celine Dion jadi sorotan usai kembali membawakan lagu hitsnya dari Oz film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakan comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022. Jisoo Blackpink kembali menjadi sorotan usai dirinya bertransformasi dengan rambut berwarna pirang alias blonde. Visual Jisoo bertransformasi dari foto atau video yang terbaru diunggah melalui Instagram pada 11 September menyusul karakter Enigma yang diperankan pada 8 September 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandaru di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adew dan juga Katiara Fendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adew gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya? Banget.
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi
0: jaga studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Jaga studio dong. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Mm-hmm. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Mm-hmm.
0: Oh.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Uh-huh. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adew.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya
2: asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana, enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu nggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
3: Belum.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Jakarta, aku di Bandung kan. Beliau ya, ini
0: bisa
3: Jakarta.
0: Lah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita pada bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
3: Banget gak sih?
2: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Jujur banget.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: kasar. Piton gitu Kang?
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya? Citah gitu ya?
2: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
3: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada bufifish all.
0: Oke. Okay.
3: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan. Gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Gak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
2: Betul.
0: Bener. Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama, kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya. Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisiin, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adi Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kang Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin nih asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir
2: nanti.
0: Lagi
2: lagu-lagu Butterfly era.
0: Oh, lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh,
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Mm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede, wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Oh, dari langsung, awal.
1: Dan pemilik studio.
0: Oh.
1: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Bener banget,
0: beliau yang support. Oh iya iya iya iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara aku, ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama
2: itu
0: adalah
2: lagunya.
0: Vibe-nya,
2: ya,
0: vibe-nya. Oke, okay, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, okay. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung. Gas
0: jadi, langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke,
1: okay,
0: oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy, gitu ya.
1: Nice.
0: Bener banget. Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh.

0: kita gas.
1: Oh.
0: Gitu. Cuman, pas yeah, kemarin yeah, sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya iya iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
0: Aku dikirim materinya yang udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
1: Oh gitu. Direct-nya gimana tuh Kang?
2: Kita bikin
0: jadi rekamannya bareng.
1: Oh, rekamannya bareng.
2: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Oke, okay, bikin jarak, guide.
2: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak okay, lama lagi.
0: Datang ketemu langsung rekaman.
2: Langsung rekaman.
1: Udah
2: kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
0: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak yaudah yuk.
1: Oh, gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
0: Cepet banget.
2: Serius, cepet banget.
1: Sejam dua jam enggak, selesai
0: enggak
1: tuh?
0: Dua tiga jam, setengah. Kan satu sesi kan jam lah. Ini ya selesai
2: dua jaman sih. Dua jaman.
0: Setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
2: enggak,
1: ya?
2: Enggak banget.
1: Oke. Dari segi musik, Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya?
2: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
2: Iya, Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
2: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
2: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
2: Betul.
1: 20 Agustus teman Pro 2.
0: Sebulan happy one month anniversary.
2: Wow. Juli.
1: Juli ya, sorry.
0: Two month anniversary.
1: Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
2: Bener banget.
1: Waduh.
2: Baru satu minggu loh kak.
1: Satu minggu
2: iya,
1: langsung.
2: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
1: Gokil.
2: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
2: Bener.
1: Ya.
2: Bener banget ya.
1: Gokil. Kata
0: ada ya. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
0: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Aku kayak kenal. Wah itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
0: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
1: Gitu. Bah.
0: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
2: fungsi. Universal ya.
1: Universal banget
0: kayak,
1: ya.
0: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
0: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan Kamu. Oke, okay, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagu se-happy itu ya, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat
0: ya?
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
2: alhamdulillah
0: yes.
2: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works-nya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Sekarang
3: responnya baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi,
3: wah apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu."
2: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang.
1: Dikit
0: gak apa-apa. Boleh, silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole.
0: Nah,
1: waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih, Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasihan kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku enggak
0: mau. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi.
0: Ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang di bawah
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses
3: masih,
0: menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
3: mudah-mudahan proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja jalan slow, sambil slow. Nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh
2: melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju teman-teman. Puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Lah.
0: Banget. Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya. Ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adiu?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mau Fatnik, mau Onik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta. Yo, selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue Lanek Rsandaru sendiri. Malam hari ini gue sendirian dulu teman Pro 2, the one and only Rizky Aditama. Kebetulan lagi sakit nih dan gue ngerasa kayak lagi banyak orang yang sakit ya, jadi mungkin buat lo yang masih sehat walafiat teman Pro 2, jangan sampai lo jatuh sakit juga, dijaga imunitasnya. Karena gue ngerasa sih cuaca lagi kurang bersahabat nih buat imun tubuh ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini ya, mungkin buat lo yang lagi bed rest juga kayak edit sambil dengerin gue akan menampung semua cerita-cerita dan juga perasaan lo di hari ini. Gue akan buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 811-800-105. Gimana nih, berhubung ini adalah hari Senin, mungkin gue mau nanya weekend lo gimana. Apakah weekend lo asik, weekend lo aman, weekend lo menyenangkan teman Pro 2, atau ternyata weekend lo justru murung ya. Kalau weekend gue alhamdulillah menyenangkan teman Pro 2, karena gue akhirnya kembali ke kota gue kuliah kemarin ya. Dan sempat on air juga gue di Pro 2 FM Purwokerto. Oh, kangen banget gitu. Dan ternyata banyak orang-orang yang gue kenal di situ gitu. Dan ya so far menyenangkan ya kembali ke situ. Tapi sekarang agak terlalu ramai gitu. Beda sama zaman gue dulu ya, yang zaman kuliah tuh masih kayak jalan sepi, terus juga makanan juga masih murah gitu-gitu. Tapi ya dia tetap punya ruang spesial lah di hati gue ya, Cey lah. Jadi buat kamu teman Pro 2, kasih tau dong kira-kira lo gimana di weekend kali ini. Apakah lo merasakan hal yang menyenangkan, atau ternyata justru membuat lo kurang asik ya. Coba kasih tau gue teman Pro 2, gue temenin sampai nanti jam 12. Dan untuk membuka keseruan kita, mari kita merapat dengan Shilon 7 dengan Betapa. Here we go.

0: Reisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji. 25 ya?
1: Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Lani Krisandaru. Malam hari ini teman Pro 2, gue cukup kaget dengan isu dan juga kabar dari reshuffle kabinet ya. Ternyata tiba-tiba Bapak Purbaya Yudi Sadewa resmi di reshuffle. Gue juga kaget banget tadi ya pas sore-sore nih, pas gue lagi di RRI tiba-tiba dapat berita ini dan wow, tiba-tiba ada reshuffle kabinet. Dan juga ternyata gue ngeliat di beberapa akun ya di sosial media tuh menyatakan bahwa waktu dicopot ya, Bapak Purbaya itu lagi rapat di DPD gitu. Gimana tuh rasanya? Lagi kerja, baliknya udah gak jadi menteri, lo bayangin. Jadi yang menggantikan Bapak Purbaya kebetulan adalah menterinya sendiri ya, teman berdua. Jadi beliau ini bukan orang asing di lingkungan Kementerian Keuangan, teman berdua gitu. Jadi Bapak Purbaya resmi digantikan sebagai dari Menteri Keuangan, teman berdua. Digantikan oleh wakil menterinya sendiri, teman Pro 2 gitu. Lalu beliau digantikan oleh Bapak Suhasil ya, teman Pro 2. Ini adalah wamen dari Pak Purbaya. Dan aneh ya teman Pro 2, gue tuh ngelihat waktu pergantian Sri Mulyani ke Purbaya itu, Bapak Purbaya waktu itu IHSG turun. Nah pas pergantian Pak Purbaya ke Suhasil, tiba-tiba IHSG ternyata rebound teman Pro 2, dari minus berapa tadi ya, 0,4 kalau nggak salah, ke plus 1,5 gitu. Jadi kayak mungkin ada pertimbangan yang merespon market pada akhirnya, kenapa akhirnya bisa ISG rebound dan hijau ya di menjelang closingnya. Kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Gue sih berharapnya pasti bekerja lebih baik untuk Pak Suhasil, dan juga semoga bisa memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baik juga, stimulus-stimulus yang baik juga dari Kementerian Keuangan terhadap Republik Indonesia gitu. Secara ya kita sangat bergantung kepada ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh lah sampai sekarang gitu. Ya semoga sih ini jadi tren yang baik dan juga bisa memulihkan ekonomi dari segi manapun. Amin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. Malam hari ini teman Pro 2 gue pengen ngajak lo sedikit nostalgic ya, ke kartun masa kecil. Kartun masa kecil gue lebih tepatnya.

Ingat gak sih lo teman berdua ada seekor anjing yang ngomong Reggie? Kok gue bisa mirip ya? Jadi itu dulu teman berdua, zaman dulu ada gue gak tahu ya anak sekarang nonton gak ya. Cuma dulu tuh Scooby-Doo itu tayang di, gue ingetnya

Mystery Inc. adalah sebuah korporasi yang dibuat oleh Fred dan kawan-kawan ya. Dan mereka mengecat mobilnya dengan tulisan Mystery Inc. Gokil nih. Dan nantinya bakal diperankan sama seekor anjing langsung, teman Prodo. Aduh. Jujur gua kangen banget sih nonton Scooby-Doo. Kalau lu punya memori gak dengan tim pemburu hantu yang ternyata mengajarkan bahwa setiap setan ya yang ada di Scooby-Doo itu tuh adalah sejatinya orang-orang juga yang kayak setan kelakuannya. Tapi lo kalau mau nonton Scooby-Doo versi live action ini harus lebih bersabar, teman berdua, karena baru tayang di 2027 nanti ya. Tapi jujur gue akan jadi orang yang mantengin Scooby-Doo ini sih, karena gue kangen banget suara itu. Reggie! Gitu. Meskipun dia cuma makan mulu ya, tapi itu menjadi sebuah karakter yang menurut gue solid banget sampai hari ini. Kira-kira lo punya gak kenangan dengan Scooby-Doo dan Mystery Inc? Teman Pro 2, coba kasih tahu gue ya di malam hari ini di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue Landa Krisandaro. Di malam hari ini teman Pro 2 memasuki jam 10, saatnya untuk gue membuka request di malam hari ini. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau curhat nih malam hari ini, boleh banget gue tungguin ya. Kayak ada satu teman Pro 2 nih, ada dari Rizky dari Pamulang. Waduh. Kita selamat malam Bang Elan. Gue Rizky dari Pamulang. Gue mau cerita dong bahwa di hari Senin ini jujur banyak dakdikduknya, dan juga gue tuh banyak banget berusaha dan berdoa untuk bisa dapat kerja lagi Bang. Waduh, gue juga banyak interview katanya belakangan ini, doain ya Bang. Oke, Rizky, thank you. Dan juga gue sih berdoa juga lu semoga cepat dapat kerja dan juga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar lu ya Rizky ya. Biar nanti lu punya kesibukan, lu punya penghasilan yang baik, pekerjaan yang baik, nanti lu bisa bangga-banggain sama orang-orang sekitar lu. Jangan lupa tuh traktir orang tua atau pacar lu tuh. Itu wajib banget, orang tua tuh harus dapat pertama dari yang bisa lu kasih gitu teman Pro 2 ya. Thank you banget Rizky ya. Terus malam hari ini siapa lagi yang pengen gue bacain ya? Ada dari Lani di Bekasi. Halo Lani, katanya malam Kak Elan. Halo Lani. Katanya aku mau request lagu The Chainsmokers and Millennium featuring Lennon Stella. Katanya take away buat temen Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM dan Kak Elan. Di play ya Kak lagunya dari Lani di Bekasi. Oke, boleh dong. Udah gue puterin, udah gue masukin ya. Terus malam hari ini ada siapa lagi nih? Ada dari Amelia, katanya Amel dari Bekasi, katanya halo, salam kenal dari Amel dari Bekasi. Mereka segini Malik and the Essentials yang bikin romantis. Wah ilah, kita bikin romantis ya. Boleh dong, malam hari ini gue puterin spesial nih. Kita bikin romantis. Coba kita lihat ya. Kita bikin romantis. Oke, udah gue masukin ya. BTW teman Pro 2, cerita dong kira-kira lo di hari Senin ini gimana perasaannya, apakah baik-baik saja atau ternyata kurang, dan kira-kira lo lagi dengerin Pro 2 sambil ngapain? Lo lagi dengerin gue sambil ngapain nih? Sambil belajar, sambil skripsian, sambil nugas, atau ternyata sambil kerja malam hari ini? Kasih tau ya teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 12 malam. Dan buat lo yang kayaknya masih on sedikit nih di malam hari ini, kayaknya gue punya satu lagu yang pas banget buat temenin lo untuk menikmati dan mengarungi malam hari ini. Buah, mengarungi. Emang nangka dikarungin Bang? Enggak dong. Satu lagu dulu teman Pro 2 buat lo yang kayaknya masih berharap situasinya lebih baik dari hari ini. Orang yang selalu berusaha dan juga pengen segalanya menjadi apa yang bisa dia usahakan. Ya gak sih? Buat lo yang galau malam hari ini teman Pro 2 ataupun sedih, jangan galau ya.

susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Lana Krisandaru, di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue masih muterin lagu-lagu yang lo request di malam hari ini. Jadi gue buka terus ya di malam hari ini Hotline Pro 2 FM Jakarta. Di mana? Ayo kepencet. Di
2: 0811-800-105.
1: Tadi udah gue beberapa gue puterin ya. Ada dari siapa nih? Ada dari mana sih tadi? Namanya nih kagak ada namanya nih. Ada dari nomornya aja deh. Oh, dari Irfan nih, katanya dia mau request selamat malam Mas Alan, minta diputerin lagunya Arsy Buwana yang Cintanya Aku. Arsy Widianto featuring Tiara. Oke, udah gue masukin ya. Terus juga ada dari ini siapa nih, gak ada namanya nih, Mutiara Putri, katanya mau request lagunya Arsy Buwana Yang Mana Aja. Oke, udah gue masukin ya. BTW, malam hari ini Bahrum kemana nih? Gak ada nih, tumben-tumbenan deh. Terus malam hari ini ada dari Sri nih, katanya, Assalamualaikum, selamat malam Kak, mau minta lagu Tahukah Kamu, katanya. Oke, hari Senin ini saya kesel sama orang lain dan sama suami. Waduh. Ini dari Sri di Jakarta Utara. Ini agak sulit nih, kalau urusan terlalu personal kayak gue gak bisa apa-apa. Mendingan suami lu suruh WA gue juga, biar kita obrolin aja gimana.

Teman FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, kita udah seru-seruan nih dari tadi jam 7 malam sampai hampir jam 11 ini. Habis ini seperti biasa, teman Pro 2 kamu akan ditemani sama lagu-lagu enak banget sampai nanti jam 12 malam pokoknya. Jadi jangan lupa untuk tetap pantengin terus Pro 2 FM Jakarta ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya. So, akhir kata gue ucapkan semoga hari ini berkah, hari Senin yang menyenangkan buat kamu, teman Pro 2. Dan kamu sehat selalu ya untuk melewati hari-hari berikutnya. So, akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bad bugs bite, teman Pro 2. Elanda Krisnanda Rusanding of the Air, and have a great night. I love y'all. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung sama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga, teman Pro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman Pro 2.
1: I could be home by now, packing myself all ready to go.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurrata a'yunin fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, tiket pre-sale tour konser Sienna Spiro My House di Bengkel Space Jakarta pada 12 Januari 2027 telah sold out Info Pro 2. Tiket general sale katanya akan dibuka kemarin juga di jam 6 sore. Nah, langsung aja ke siennaspiro.com Info Pro 2. Info kedua, konser Ye live in Jakarta 24 Oktober mendatang di Stadion GBK berhasil menjadi satu-satunya kota pemberhentian Kanye West untuk menggelar konser di Asia Tenggara atau Pro 2. Selain itu, menjadi pertama juga kalinya Kanye West itu akan manggung di Indonesia. Ada yang nonton?
1: Info
0: ketiga, Malcolm Todd resmi umumkan Asia Tour bertajuk Do That Again Tour di Basket Hall Jakarta pada 12 Desember. Tiket dijual mulai dari harga Rp550.000-an sampai Rp950.000-an.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, sekarang temenin di jam 6 pagi teman Pro 2. Pastinya di hari Selasa ini. Dan gimana nih teman Pro 2, udah bangun atau belum? Atau udah on the way ya? Dan pastinya hati-hati kalau misalkan kamu lagi on the way di hari ini teman Pro 2. Stay safe, driving safe juga teman Pro 2. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang mau ikutan sama gue, bisa ikutan langsung merapat di 0811-800-105 teman Pro 2. Atau bisa ke Instagram juga di @pro2fmjkt. Oke, pokoknya seru-seruan sampai jam 10 pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Salsi BFM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi gue pas jam 6 kurang deh, kayaknya jam 5.40-an gitu, teman Bro 2. Sunrise hari ini tuh bagus banget. Gue suka banget sama sunrise hari ini, warnanya oranye gitu ya. Gue tadi sempat story juga, mungkin kalau lo kepo tadi pagi ketinggalan sunrise-nya seperti apa, teman Bro 2. Tapi gue pengen ngecek dulu, teman Bro 2, cuaca di hari ini akan seperti apa? Apakah hari ini akan ada indikasi hujan atau enggak nih, teman Bro 2? Oke, baiklah, langsung aja teman Bro 2. Ini untuk Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Pusat. Hari ini sih katanya akan berawan aja teman Bro 2. Jadi kayaknya aman buat kamu yang pengen jemur baju, jemur dulu aja. Tapi jangan lupa hari ini bawa sunscreen ya, takutnya panas banget kayak kemarin gitu teman Bro 2 ya. Biar kulitnya gak terlalu rusak gitu, oke? Okay? Dan pastinya sama gue ditemenin sampai jam 10. Abis ini gue juga bakal infoin berita yang ter up to date biar kamu gak ketinggalan teman Bro 2. So stay tune terus.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2, buat kamu fansnya Oasis, ini ada salah satu info yang bisa bikin kamu senang nih, teman Pro 2. Yaitu adalah mereka mengonfirmasi bakal kembali manggung lewat Oasis Live 27, which is berarti mereka bakal tour di tahun 2027, tahun depan, teman Pro 2. Katanya, tour ini akan dimulai di Glasgow, Inggris pada 21 Mei 2027, lanjut ke Irlandia, Eropa, Amerika Serikat, yaitu ada Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, Las Vegas. Dan yang salah satu paling menarik juga katanya Oasis bakal kembali ke Knebworth untuk 4 malam konser pada September. Yes, kalau misalkan lo fans Oasis sudah tahu ya, kalau venue ini punya sejarah panjang buat Oasis setelah 2 konser legendary mereka di tahun 96, teman Pro 2. Ya, nggak ada Asia ini ya. Aduh, sedih sekali, teman Pro 2. Mungkin buat lo yang diehard fansnya pengen nonton di negara yang mana nih, teman Pro 2. Coba kasih tahu gue ya. Mungkin yang paling deket itu di... Ya, jauh semua sih, teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semangat kerjanya, semangat ngampusnya, semangat ngantornya teman Pro 2. Dan semangat belajarnya buat kamu yang masih duduk di bangku sekolahan gitu ya teman Pro 2. Dan kayaknya nanti kamu udah harus memikirkan, mungkin gak tahu deh tahun ini, tahun depan gitu ya, dikit-dikit nabung buat, I don't know, traveling mungkin. Apakah traveling masuk dalam wishlist juga teman Pro 2? Dan karena sebenarnya traveling tuh ternyata, ini ada salah satu studi di mana katanya orang yang suka traveling berpotensi lebih awet muda. Nah loh, kalau gitu nanti bakal gue bahas di jam 7 Tumor Pro 2. Tapi ikutan dulu kira-kira wishlist lo di 2026 ini apa ya Tumor Pro 2. Langsung aja di 0811 800 105.